0: Sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
1: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
2: Kita lakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020. menaikkan tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
13: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
12: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
13: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
12: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
14: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
15: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
16: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
15: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
16: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
17: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
16: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
18: Laporan khusus.
19: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
20: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
19: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
20: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
18: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
21: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
20: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
22: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
20: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
23: Editorial.
24: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama ya Warta Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate. Pagi jelang siang sudah jam 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, apakah Anda sudah sarapan? Udah dong jam segini, masa belum sarapan kan gitu ya. Kalau belum ya udah gak usah sarapan, makan siang aja langsung nanti. Oh deh, yang pasti Anda yang beraktivitas mudah-mudahan dan masih tetap semangat di jam segini pendengarnya melanjutkan segala aktivitasnya yang ada di pasar ya. Oke, dilancarkan rezekinya, banyak pedagang, banyak pembeli yang datang untuk beli sih, bukan cuma lihat-lihat ya pendengar ya. Oke. Nah, Ternate kali ini pendengar masih akan coba kami hadirkan informasi-informasi masih dari portal RRI.co.id ya, ragam informasi kita. Hari ini kalendernya merah pendengar, jadi media Malut Pos ya tidak cetak di tanggal merah. Kita fokus ke RRI.co.id aja ya untuk kali ini ya pendengar ya. Dan kenapa? Oke. Ini kabar dari beberapa hari yang lalu. Enggak sih, cuma beberapa jam yang lalu aja. Oke. Oh, ini 2 hari yang lalu. Oke, pendengar, terkait dengan ganja ya, membawa ganja kering, pemuda di Ternate diringkus Polda Maluku Utara. Nah, seperti hal-hal yang kayak gini itu kan sangat disayangkan kan ya, harusnya masa depannya sangat panjang cerah karena ditangkep ya oleh tim keamanan, kepolisian, ya akhirnya suram deh masa depannya. Remaja loh ini loh ya. Oh, remaja, oh masih muda ya mendengar ya. Seorang pria inisialnya MS berusia 29 tahun yang diamankan oleh unit 2 di Tres Narkoba di kawasan belakang Keraton Kesultanan Ternate setelah diduga menyimpan dan menguasai ganja siap edar. Jadi pendengar, Direktur Reserse Narkoba Polda Malut mengatakan ya, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan kepemilikan dan penyimpanan ganja oleh terlapor ya. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit 2 yang dipimpin oleh Ibnu Hamid Samsudin melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dicurigai menjadi tempat aktivitas tersangka. Saat pemantauan berlangsung, petugas mencurigai gerak-gerik seorang pria yang kemudian diketahui berinisial MS. Tim akhirnya segera mengamankan terlapor dan melakukan penggeledahan ya. Dari hasil penggeledahan awal, petugas menemukan 4 saset kecil berisi yang diduga ganja dengan brutonya 2,96 gram di saku celana kanan tersangka. Nah, pengembangan kemudian dilakukan ke tempat tinggal MS di dalam kamar tersangka. Polisi kembali menemukan 10 saset ukuran sedang berisi yang diduga ganja juga, berat brutonya 100 gram. Dan barang bukti tersebut disembunyikan di dalam sepatu berwarna hitam putih, pendengar. Selain narkoba, petugas juga mengamankan 1 unit telepon genggam ya berwarna silver yang diduga berkaitan dengan aktivitas transaksi. Dalam pemeriksaan awal, MS mengaku memperoleh ganja dari seorang berinisial T. Takut nih. Yang disebut berdomisili di wilayah AB Pura, Jayapura dengan harga 2 juta rupiah. Ya, terakhir dihimbaulah Kombes Pol Bobby menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Ya, penegasannya, kepolisian akan terus memperkuat penindakan terhadap peredaran narkoba demi melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Betul pendengar, sekali pakai bisa berimbas yang sangat-sangat seperti yang tidak kita inginkan ya. Itu sih. Oke, masih ada kabar lainnya, tetap di Pro 1 RRI Ternate.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Coba katakan dengan cinta mendengar ini dari Malik Candy Essential to the Soul of Groove, pendengar yang membawa kita ke update yang keempat dari jam 10 pagi ya, 10 siang ya kali ini di 16 Mei 2026 ya. Dan yang jelasnya lagi ya, kita masih ada beragam kabar dari portal RRI.co.id pendengar ya, di mana Persija siap kerja keras menghadapi perlawanan Persik. Dan ini lagi-lagi mengincar 3 poin ya, sama kayak Melut United ya pendengar ya. Selain itu juga, oh itu yang terbaru ya. Oke, itu yang terbaru untuk dunia olahraga pun. Kabar lainnya lagi pendengar ya. Oh iya, Anda bisa ngecek langsung di portal kami rri.co.id. Yang pasti pendengar, Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan Tiongkok akan membantu buka kembali Selat Hormuz. Kita cek ya. Di mana dari informasi tersebut ya, poin utama di mana Scott Barson mengatakan Tiongkok nanti akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Iran demi menjaga kepentingan energi Beijing ya. Selain itu Tiongkok juga dinilai memiliki kepentingan besar terhadap pembukaan Selat Hormuz karena sebagian besar impor minyaknya berasal dari Timur Tengah dan hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke negara tersebut. Dalam KTT Beijing, pendengar, Donald Trump dan juga Xi Jinping sepakat Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk menjaga kelancaran pasokan energi global ya. Itu kabar terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat yang mengatakan Tiongkok nantinya akan membantu membuka kembali Selat Hormuz tuh. Benar ya. Masih ada beragam kabar lainnya di portal kami rri.co.id.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Yovie Duno mendengar dengan lagunya Bunga Jiwaku. Ya, ini lagu Bunga Jiwaku ini tahun berapa ya? Terlupakan. Mohon maaf ya. Selamat pagi, bilang siang, selagi itu semuanya pendengar ya. Udah jam 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Terima kasih kebersamaannya yang sudah setia memilih Pro 1 Ternate dari pagi tadi hingga saat ini. Masih sebelum kami sudahi ya, sebelum kita sudahi kebersamaan kita di Ternate pagi kali ini ya, ada kabar lagi nih. Kabar apa? Kabar kabar-kabar lainnya dari balik ke Maluku Utara ya, pendengar ya. Dari Maluku Utara lagi dikabarkan. Oh iya, mau nanya dulu nih, ntar malam mau nonton enggak pendengar? Mau nonton laga di BRI Super League? Malu United, adakah yang mau nonton? Oh ada ya, oh ini ya. Yuk, kabar yuk, dulu yuk. Di mana TPID Ternate pendengar didorong untuk menetapkan head komoditas barito. Apa itu head? Harga eceran tertinggi, gak boleh lebih dari itu gitu ya. Oke, Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate Bapak Faisal Harun Danu Hussein berharap tim pengendali inflasi daerah Kota Ternate bisa mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi untuk komoditas bawang, rica, dan tomat. Karena memang betul ya, kalau bawang aja berdengar benar-benar bervariasi. Kemarin sempat nih singgah di pasar, harga bawang, bawang merah ya, yang lebih sering bawang merah. Bawang merah di pasar pendengar ada yang 60, ada yang 70 per kilonya ya. Dan itu kan tentu kok harganya lain-lain gitu ya. Pun untuk rica, rica utamanya rica karibo kemarin di di PIHPS ya, kami berkabar rica karibo itu per kilogramnya Rp50.000, tapi ternyata pada saat saya ngecek ke pasar kok harganya udah naik. Nah, udah ada yang 70, ada yang 100 bahkan. Nah, ada juga yang 60 ya. Jadi ya akhirnya jalan-jalan-jalan cari harga yang lebih murah sih pendengar ya. Karena ngomongin kualitas bawang merah sama ya, segitulah paling, bedanya ada yang kecil yang gede gitu kan. Tapi kalau yang standar sih kemarin dapatnya harga sekitar Rp55.000 per kilonya ya untuk bawang merah ya pendengar ya. Oke deh, lanjut ya, lanjut lagi. Menurut Faisal, penetapan head itu penting supaya pemerintah bisa melakukan intervensi harga untuk memantau petani, membantu petani memperoleh kepastian harga jual yang lebih stabil. Paling tidak kalau ada regulasi harga bisa sedikit membantu para petani ya. Usulan tersebut sudah pernah disampaikan ke TPID dan langkah ini tentunya penting untuk dilakukan pendengar ya. Selain itu, Dinas Pertanian Kota Ternate saat ini juga harus terus berkolaborasi dengan para penyuluh pertanian untuk meningkatkan kompetensi supaya seluruh program pemerintah pusat maupun daerah bisa berjalan dengan optimal. Seperti itu pendengar.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

pendengar, terima kasih kebersamaannya untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Kami yang tergabung dalam Ternate Siang, saya Titi dan juga ada Bung Ari pamit. Nantinya ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Siang pendengar ya, ada Mbak Ica menemani waktu siang hingga petang nanti. Terima kasih kebersamaannya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1.
3: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ternate siang lanjutan, saya Maisara bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar kamera akan menemani Anda dengan berbagai program informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan. Pendengar, untuk mengawali waktu siang Anda ya, di pukul 11 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengatasnamakan rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kejaksaan Negeri. Informasi tersebut viral setelah diunggah akun TikTok Update Info Locker 2026. Dalam unggahan tersebut menarik perhatian ribuan pengguna. Tercantum juga narasi pembukaan lowongan kerja untuk lulusan SMA hingga S1 dengan sejumlah persyaratan umum sejak usia 18 hingga 35 tahun serta penampilan menarik. Akun tersebut juga menyertakan tautan pendaftaran baik pada bagian bio, dan konten tersebut telah memperoleh lebih dari 3.700 tanda suka dan hampir 2.900 kali dibagikan ulang. Tingginya interaksi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap informasi lowongan kerja tersebut. Namun hasil penelusuran tim pemeriksa fakta Mavindo melalui situs tumbekhoax.id mengungkapkan adanya kejanggalan. Tautan yang disertakan dalam akun tersebut tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke halaman pengisian data pribadi. Dan tim pemeriksa fakta juga menemukan indikasi manipulasi visual pada gambar yang digunakan dalam unggahan. Tulisan pada logo kejaksaan terlihat buram dan tidak terbaca secara jelas, yang menjadi salah satu ciri konten hasil rekayasa. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap informasi lowongan kerja di media sosial, terutama yang mencantumkan tautan tidak resmi dan meminta data pribadi. Verifikasi informasi melalui situs resmi instansi menjadi langkah penting untuk menghindari penipuan digital. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dan haji dan kurban. Hal tersebut disampaikan oleh Ustadz Fatholis dari Dana Peduli Umat Kalimantan Timur lewat siaran Mutiara Pagi ya, di mana begitu istimewanya kurban sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan beberapa perintah kurban itu secara bertahap. Kebanyakan masyarakat bakal menjawab bahwa perintah perkurban pertama kali diturunkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Namun jika membuka literatur sejarah otentik melalui Al-Quran, perintah berkurban sesungguhnya ini sudah ada sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sejak sejarah awal mula kurban ini secara resmi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang mengisahkan perselisihan di antara dua putra Nabi Adam. Kisah tersebut menceritakan Habib dan Qabil, di mana Allah Subhanahu wa taala bertindak sebagai penengah dengan memerintahkan mereka berdua untuk mempersembahkan kurban. Nah, tentunya kita bisa membuka dan melihat di dalam surah Al-Maidah ayat 27 di mana diceritakan dalam sejarah tersebut kisah perselisihan dua putra Nabiullah Adam alaihi salam, yaitu Habil dan Qabil, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai penengahnya dan Allah memerintahkan kepada mereka berdua untuk berkorban. Berdasarkan literatur kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, perselisihan tersebut dipicu oleh aturan pernikahan silang. Bagi anak-anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil merasa tidak puas dan timbul rasa hasad karena dia menolak dinikahkan dengan saudara kembar Habil yang bernama Labuda. Rasa dengki di dalam dada Qabil inilah yang kemudian memicu pertikaian besar dan menjadi latar belakang turunnya perintah kurban. Melalui momentum kurban tersebut, Allah Subhanahu wa taala menguji keikhlasan serta ketakwaan dari masing-masing putra Nabi Adam alaihissalam. Habil yang bekerja sebagai seorang peternak mempersembahkan domba terbaik yang gemuk dan sehat, sedangkan Qabil yang merupakan seorang petani justru menyerahkan sayur dan buah yang layu. Perbedaan kualitas persembahan ini mencerminkan sesungguhnya kesungguhan hati masing-masing dalam menjalankan perintah penciptanya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban milik Habil dengan tanda-tandanya, yaitu api dari langit yang menyambar domba persembahannya di puncak bukit. Peristiwa tersebut ya, ini peristiwa bersejarah, menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah yang didasari oleh ketakwaan dan juga keikhlasan yang tulus.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pendengar, penemuan fosil dinosaurus raksasa di Thailand ini membuka babak baru dalam sejarah prasejarah Asia Tenggara. Para ilmuwan mengungkapkan spesies baru bernama Naga Titan Chiaophumensis yang kini disebut sebagai dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Dinosaurus pemakan tumbuhan tersebut ini diperkirakan hidup sekitar 113 juta tahun lalu pada periode Kapur atau Cretaceous dengan panjang hampir 27 meter dan berat mencapai 28 ton. Naga Titan menjadi salah satu dinosaurus ya pendengar, atau Naga Titan ini menjadi salah satu dinosaurus yang ditemukan pertama kalinya di warga lokal di provinsi Thailand Timur Laut. Ini tepatnya di provinsi Chiaophum pendengar. Dan kini para ilmuwan mengungkapkan spesies baru bernama Naga Titan ini sebagai dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Dan Naga Titan menjadi salah satu sauropoda terbesar yang pernah menghuni bumi gitu pendengar. Dan setelah itu tim peneliti selama beberapa tahun menggali berbagai bagian kerangka mulai dari tulang belulang, rusuk panggul hingga tulang kaki depan sepanjang 1,78 meter. Dan berdasarkan ukuran tulang humerus dan femur, ilmuwan memperkirakan bobot tubuh dinosaurus tersebut berada di kisaran 25 hingga 28 ton. Meskipun bagian kepala dan giginya belum ditemukan, peneliti menduga Naga Titan merupakan herbivora rakus yang memakan tumbuhan dalam jumlah besar. Mahasiswa doktoral paleontologi dari University College London sekaligus penulis utama studi Titiwot Sethapani yang mengatakan Naga Titan kemungkinan ini memakan tumbuhan seperti konifer dan pakis berbiji yang tidak memerlukan banyak pengunyahan. Saat Naga Titan hidup, wilayah yang kini menjadi Thailand diperkirakan memiliki iklim subtropis panas dengan kombinasi hutan, sabana, dan sumak belukar. Ekosistem tersebut tentunya dihuni berbagai dinosaurus lainnya, reptil terbang, pterosaurus, buaya, hingga hiu air tawar. Meskipun demikian, ukuran tubuh Naga Titan ini membuatnya nyaris tidak memiliki predator alami. Predator terbesar di habitat tersebut hanyalah kerabat dinosaurus karnivora Afrika yang panjangnya itu sekitar 8 meter dengan berat 3,5 ton. Demikian pendengar, di mana Asia Tenggara, tepatnya di Thailand ya, ini ditemukan fosil dinosaurus terbesar. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya pendengar, tetap bersama kami.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Pendengar, pemerintah menutup sementara kunjungan wisata ke kampung adat Owe Rebo, destinasi ikonik di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai desa di atas awan. Keputusan ini diambil otoritas setelah hujan deras selama sepekan terakhir yang memicu longsor yang menutup total jalur pendakian utama menuju situs warisan budaya dunia tersebut. Tumpukan tanah, bebatuan, dan material longsor kini menimbun sepanjang jalur setapak. Akses menuju desa di atas awan tidak bisa dilewati sama sekali. Seluruh rute pendakian juga kini berubah menjadi sangat licin, berlumpur, dan struktur tanahnya juga menjadi labil sehingga sangat berisiko bagi siapa saja memaksakan diri mendaki. Situasi kian diperburuk oleh cuaca ekstrim yang masih berlangsung dan disertai angin kencang yang mengancam bisa menumbangkan pepohonan di sepanjang jalur hutan yang lebat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Aloy Sius Jebarut, yang menegaskan penutupan ini merupakan langkah pencegahan tegas dengan mengutamakan keselamatan. Dan pendengar, dari informasi tersebut kita ke informasi lainnya ya, kita ke Jepang pendengar, di mana informasi terkini dari Jepang yang menjadi negara yang pertama lolos ke ajang Piala Dunia 2026 setelah menjuarai grup kualifikasi zona Asia. Piala Dunia 2026 menjadi yang keikutsertaan yang ke-8 bagi tim Samurai Biru secara beruntun. Babak 16 besar menjadi pencapaian terjauh selama ini bagi Jepang di Piala Dunia. Peristiwa terakhir terjadi pada Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka terhenti di 16 besar usai takluk dari Kroasia lewat drama adu penalti. Pada edisi tersebut, Jepang mencuri perhatian karena berhasil menaklukkan Spanyol dan Jerman di fase grup. Performa tersebut menjadi modal penting untuk tampil di benua Amerika pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Di bawah kepelatihan Hajime Moriyasu, tim Samurai Biru ini menjadi momok bagi tim besar lainnya. Skuad Jepang diisi oleh para pemain yang berkiprah di Eropa seperti Kaoru Mitoma yang bersinar bersama Victor and Holvi Albion. Demikian pendengar informasi yang bisa Anda akses dari portal kami. Tetap bersama kami pendengar, nantinya pada pukul 12 kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama informasi daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menghadiri forum ITB Women in STEM yang digelar di Institut Teknologi Bandung di kampus ITB Jakarta. Dan forum tersebut mempertemukan perempuan inspiratif dan dari berbagai sektor sains, teknologi, engineering, art, and mathematics atau STEM untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan strategi dalam mendorong inovasi serta kepemimpinan perempuan yang berdampak. Kegiatan juga menjadi momentum penguatan kerjasama antar pemerintah Provinsi Maluku Utara dan ITB dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kerjasama oleh Rektor ITB Tata Cipta Dirgantara dan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Gubernur Sherly berharap kerjasama dengan ITB dapat membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Maluku Utara untuk menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah, terutama di tengah berkembangnya kawasan industri di wilayah tersebut. Beralih ke informasi nasional, Kementerian Haji dan Umroh mengizinkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku pada musim haji tahun ini, dan juru bicara Kemen Haji Maria Assegaf mengatakan pemerintah menghormati perbedaan pandangan fikih masyarakat. Pemerintah tidak membatasi pilihan lokasi pelaksanaan dam dan kurban, dan dijelaskan di mana pemerintah telah menyediakan mekanisme pelaksanaan dam sesuai ketentuan hukum Islam. Mekanisme tersebut berlaku bagi jemaah yang memilih penyembelihan dam di Indonesia. Kemenhaj juga menyiapkan fasilitas pembayaran dam bagi jemaah yang memiliki pelaksanaan di Arab Saudi. Pembayaran dilakukan melalui lembaga resmi Adahi Project dan platform Nusuk Masar. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Mendengar kita ke informasi dari manajemen Maluit United yang terus mempertahankan fokus dalam aksi sosial di bidang olahraga sepak bola Maluku Utara. Gaknya fokus pada tim senior yang saat ini berkompetisi di BRI Super League, tapi fokus mengembangkan dan melahirkan anak-anak usia dini untuk dapat berkarir di skala internasional. Pengembangan anak usia dini ini terfokus pada anak yatim ya, anak yatim piatu hingga anak yang memiliki latar belakang yang kurang mampu di 3 provinsi di Indonesia Timur, itu mulai dari Maluku Utara, Maluku hingga Papua. Dan mendengar dengan niat dan fokus untuk jangka panjang, Maluku United bekerja sama dengan SISL Benfica dari sisi kepelatihan yang memadukan pendidikan olahraga hingga pembentukan karakter pada anak usia dini. Direktur PT Maluku Sejahtera Dirk Soplanit dalam agenda pertemuan bersama perwakilan Akademi Sepak Bola Internasional asal Portugal SL Benfica pada Jumat kemarin 15 Mei menjelaskan di mana gagasan owner Maluku United ini selain memberikan hiburan bagi masyarakat Maluku Utara, mengangkat martabat anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sepak bola. Akademi ini juga dirancang sebagai proyek jangka panjang untuk mencetak pemain profesional sekaligus membangun generasi muda yang memiliki disiplin, akhlak dan semangat kebinekaan. Dan akademi ini juga bakal mulai merekrut ya anak usia 7 hingga 9 tahun dengan kuota awal sebanyak 70 orang setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, ini sebanyak 45 anak beragama Islam dan 25 anak beragama Nasrani nantinya bakal dibina secara terpusat dalam sistem pendidikan dan pelatihan terpadu. Dari informasi tersebut ya pendengar, kita ke informasi Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia enggak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia ini selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta, jadi enggak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga ini dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari negara Brasil pada Piala Dunia pada tahun 1970, jersey kuning dengan kombinasi hijau ini identik dengan generasi emas Brasil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 ini menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya. Piala Dunia 1998 menghadirkan jersey ikonik milik Prancis, jersey biru tua dengan kombinasi garis merah putih identik dengan keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia pertama mereka ya di kandang sendiri. Pada era modern, jersey Spanyol di Piala Dunia pada tahun 2010 menjadi salah satu yang paling populer. Jersey merah khas La Furia Rosa dikenang saat Spanyol meraih gelar juara dunia pertamanya di Afrika Selatan. Selain itu juga jersey Kroasia dengan motif kotak-kotak merah putih menjadi salah satu desain paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Dan di Piala Dunia 2026, jersey Argentina kembali mencuri perhatian setelah digunakan Lionel Messi saat membawa negaranya menjadi juara dunia di Qatar. Untuk jersey Piala Dunia kini enggak hanya menjadi perlengkapan pertandingan, tetapi juga bagian dari budaya populer sepak bola. Banyak jersey legendaris yang tentunya masih diburu kolektor dan penggemar hingga saat ini. Demikian pendengar informasi Piala Dunia ya, terkait deretan jersey Piala Dunia paling ikonik sepanjang sejarah yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang ajan zuhur pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the corner! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury. Itu bagian dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tira Satkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Radityo Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita juga bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kami tim yang bertugas masih menemani Anda ya di ruang dengar Pro 1 RRI Ternate. Tetap bersama kami pendengar dengan beberapa lagu hiburan yang tentunya kami hadirkan menemani Anda.

Satu lagu dari 5 Minutes ya, pendengar, lagu yang tren pada zaman milenial pada tahun 2002 dengan Selamat Tinggal. Semoga terhibur tentunya buat Anda ya, pendengar, untuk siang hari ini. Kita ke beragam informasi dan kita ke tren busana tradisional China atau Hanfu yang kembali populer dalam beberapa tahun terakhir. Kebangkitan gaya berpakaian bernuansa klasik ini bahkan melahirkan tren baru bernama Jin Hongxi atau Neo Chinese Style yang kini digemari anak muda. Namun dibalik keindahan potongan dan detail pakaiannya, ada aturan budaya yang cukup rumit. Ini termasuk soal jumlah kancing pada pakaian ya. Dalam sebagian tradisi masyarakat China, jumlah kancing ini dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan keberuntungan, status sosial, bahkan kematian. Beberapa pengguna media sosial di China juga ini sempat mengeluhkan pakaian yang mereka beli karena dianggap membawa sial. Nah, alasannya ternyata sederhana. Jumlah kancing pada pakaian tersebut, pendengar, melansir dari South China Morning Post, sejumlah wilayah di China meyakini angka 4 dan 6 ini dianggap kurang baik untuk pakaian. Kepercayaan tersebut berasal dari pepatah lama yang menggambarkan angka sebagai sesuatu yang tidak jelas atau tidak membawa kepastian, sehingga dipercaya dapat menghambat karir dan juga keberuntungan pemakainya. Gak hanya itu saja, pendengar, berkembang pula keyakinan bahwa jumlah kancing ganjil ini diperuntukkan bagi orang hidup, sementara jumlah genap identik dengan orang yang sudah meninggal. Maka dari itulah beberapa orang memilih melepas satu kancing dari pakaian agar jumlahnya ini menjadi ganjil.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue ini, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Mendengar Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur pada Sabtu hari ini ya, di mana Presiden Prabowo yang sudah tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswah Ijudi Kabupaten Magetan Jawa Timur ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi atau waktu Indonesia bagian timur yaitu pada pukul 10. Kedatangan kepala negara ini disambut langsung yaitu diantaranya oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, dan Lanut Iswah Judi Marsma TNI Muhtar Anzar Legowo, serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswah Judi, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan. Presiden Prabowo bakal meresmikan ya Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk. Presiden nantinya juga meninjau fasilitas di museum dan rumah singgah tersebut dan diharapkan dapat menjadi ruang edukasi, penguatan nilai perjuangan, sekaligus bentuk perhatian pemerintah terhadap aspek sosial kemasyarakatan. Dan Presiden juga bakal meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Nganjuk. Program tersebut menjadi upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi. Selanjutnya, Presiden bakal menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Agenda yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga produktivitas sektor pertanian ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global. Dan sebelumnya pendengar, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas ya bertolak menuju Jawa Timur dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur tadi yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Dari informasi tersebut yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online ya, di mana kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ke Jawa Timur salah satunya meresmikan Museum Marsina hingga panen jagung. Dan kita ke OJK pendengar ya, di mana Otoritas Jasa Keuangan mencatat industri perbankan syariah tumbuh solid dan berkelanjutan hingga kuartal 1 2026 ditopang peningkatan pembiayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae yang mengatakan aset industri perbankan syariah per Maret 2026 ini tumbuh 10,49% secara tahunan atau year on year menjadi 1061,61 triliun rupiah, dan momentum pertumbuhan tersebut menjadi milestone penting dari upaya transformasi dan penguatan industri perbankan syariah nasional yang mengacu pada roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023 hingga 2027. OJK juga ya dalam keterangan resmi mencatat pembiayaan perbankan syariah yang tumbuh 9,82% year on year menjadi 716,40 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional dan ditopang kenaikan dana pihak ketiga sebesar 11,14% year on year yang menjadi 811,76 triliun rupiah. Informasi tersebut pendengar kami hadirkan dari laman CNN Indonesia terkait dengan aset perbankan syariah yang tembus 1061 triliun rupiah per Maret 2026 yang tentunya dirilis atau yang disampaikan atau yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

dari Piala Dunia ya, tentunya beberapa negara yang sudah mempersiapkan, di mana kurang lebih beberapa minggu lagi gitu ya, nantinya event besar, event internasional Piala Dunia tentunya akan menemani kita di dini hari, begadang gitu ya pendengar. Oke, nggak apa-apa ya kalau buat seru-seruan ini sekali berapa ya, 4 tahun sekali gitu ya pendengar. Nah, ini mungkin salah satu fans Anda juga gitu pendengar, kita ke Belanda. Ini bapaknya Ica juga Belanda, banyak juga teman-teman yang banyak yang salah satu tim favorit mereka itu Belanda. Dan Belanda ini menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorito untuk meraih prestasi puncak pada Piala Dunia 2026. Kita ketahui tim Oranje ini tercatat pernah menjadi runner-up ya sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1974, 1978, dan tahun 2010. Di bawah kepelatihan Ronald Koeman, kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan. Kapten tim Virgil van Dijk menjadi jantung pertahanan bersama Mick van de Ven dan juga Nathan Aké. Selain itu, kekuatan lini tengahnya menjadi yang paling lengkap di turnamen Piala Dunia 2026. Frenkie de Jong menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan dalam menyerang dan juga bertahan. De Jong nantinya bakal berkolaborasi dengan Xavi Simon dan Tijani Reinders yang nantinya bakal memberikan kreativitas, penetrasi, dan keseimbangan di lini tengah. Mereka bakal hadirkan ya mobilitas dan juga kuat dalam duel fisik. Di sektor lini serang, Memphis Depay masih menjadi senjata utama bagi Belanda. Pemain yang kini berkarir di Liga Brasil bersama Corinthians telah mengoleksi 52 gol bagi tim Oranje per September 2025, mengungguli Robin van Persie dengan 50 gol. Selain Depay, Belanda juga memiliki opsi atau pilihan lainnya seperti Cody Gakpo yang bermain bersama Liverpool di Liga Premier Inggris. Lalu ada juga Donyell Malen yang menjadi andalan AS Roma. Hadir di Piala Dunia edisi ke-26, tim Oranje masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya yaitu konsistensi penyelesaian akhir. Anak asuh Koeman ini terkadang dominan dalam menguasai bola tapi kurang efektif menyelesaikan peluang. Belanda diprediksi mampu melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026 dengan bermodalkan pemain berpengalaman dan generasi muda. Kombinasi setiap lini juga yang solid bakal menakutkan bagi lawan-lawannya dan memiliki besar peluang akhiri kutukan nyaris juara. Dan pendengar, prediksi skuad timnas Belanda di Piala Dunia 2026 ya, di mana kipernya Bart Verbruggen, Mark Flecken, dan juga Justin Bigelow. Dan pendengar, jadwal Belanda di grup F Piala Dunia 2026 nantinya pada tanggal 15 Juni 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, untuk waktu Indonesia Timur yaitu pukul 5 pagi pendengar. Dan nantinya pada tanggal 21 Juni bakal melawan Swedia ya pendengar. Wow, ini lawan-lawannya juga, grupnya juga ini ya pendengar, di grup F ini di mana ada Jepang, Swedia, dan Tunisia juga. Nantinya main sama Swedia pada tanggal 21 Juni, sedangkan Tunisia nantinya Belanda bakal melawan Tunisia ya pada tanggal 26 Juni 2026. Jadi dicatat ya tentunya buat Anda yang favorit banget sama negara atau tim Belanda. Dari euforia Piala Dunia pendengar, kita kembali lagi ke Maluti United, di mana laga Maluti United versus Persita dijadwalkan bakal berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Kirana Ternate pukul 19 waktu Indonesia Barat, untuk waktu Indonesia Timur yaitu pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, nantinya disiarkan langsung stasiun TV Indosiar. Dan tim Maluti United bakal berusaha menampilkan permainan terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan 3 poin. Harus menang dong ya. Dan hal ini disampaikan juga pelatih kepala Maluti United, Henry Susilo, dalam
sesi jumpa pers menjelang pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 kontra Persita Tangerang pada Jumat kemarin ya, untuk press conference-nya. Dan pelatih kepala Melati United Henry Susilo mengatakan setelah meraih 6 poin dari 3 pertandingan di Jawa Tengah, Laskar Kera kembali ke Kota Rempah untuk memainkan laga terakhir di Gelora Kera pada musim hari ini. Dan semoga bentar pas malam minggu juga ya, ini bisa menang untuk menambah poin juga tentunya. Semoga bisa naik ya, karena sekarang Melati United ini ada di posisi ke-6 ya pendengar. Dan laga Melati United terbuka bagi supporter tuan rumah ya, melawan Persita. Masyarakat Maluku Utara dan Maluku bisa menyaksikan langsung perjuangan Safrudin Tahar dan kawan-kawan dari tribun Gelora Kiraha Ternate.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih tetap dengerin kami melalui FM, aplikasi juga ya, dan stasiun relay kami dan streaming. Terima kasih tentunya buat Anda di siang hari ini. Selamat menikmati akhir pekan, libur cuti bersama juga gitu ya pendengar, dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda. Pendengar, dalam beberapa waktu terakhir masyarakat diramaikan, dihebohkan oleh wabah hantavirus ya, yang melanda kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik. Jadi nggak sedikit masyarakat yang khawatir bakal penularannya gitu. Nah, hantavirus ini pada dasarnya merupakan sebutan bagi kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat. Jenis hantavirus juga yang mewabah di MV Hondius berbeda dengan yang pernah ditemukan di Indonesia. Nah, di Indonesia yang umum menular itu pada manusia, yaitu seperti jenis Siolovirus, strain virus ini menyebabkan hemorrhagic fever renal syndrome ya. Nah, virus hanta yang ada di Indonesia ini tipenya HFRS. Sekali lagi berbeda ya dengan tipe yang terjadi di kapal pesiar Hondius. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI Andi Saguni dalam konferensi pers juga ya pada Senin kemarin mengatakan, di mana Kemenkes sendiri ini telah mencatat sebanyak 23 kasus positif hantavirus selama periode tahun 2024 hingga pekan ke-16 2026. Sebagian besar jenis hantavirus ini menyebabkan penyakit HFRS, hanya jenis virus Andes yang menyebabkan hantavirus pulmonary syndrome, dan ini disebabkan oleh beberapa jenis hantavirus yaitu virus Pumala, Dobrava, Hantaan hingga SEO seperti yang ditemukan di Indonesia. Mengutip laman Center for Disease and Prevention Control Amerika Serikat ya, di mana tingkat keparahan HFRS itu bervariasi tergantung pada virus penyebab infeksi. Jadi virus hantaan dan dobrava ini umumnya memicu gejala berat, sementara virus SEO dan pumala umumnya lebih ringan. Untuk gejala HFRS ya, secara spesifik ini menyerang organ ginjal, berbeda dengan HPS yang lebih menyerang organ pernafasan. Gejala HFRS ini umumnya berkembang 1 hingga 2 minggu setelah paparan virus melalui hewan pengerat. Dalam kasus yang jarang terjadi, gejala bisa muncul 8 pekan usai paparan. Nah, gejala awal HFRS yang umum muncul diantaranya itu demam, sakit kepala, sakit punggung dan perut, mual, muntah, penglihatan kabur, wajah dan mata memerah, dan juga ruam. Seiring berjalannya waktu, gejala bakal berkembang menjadi lebih parah. Beberapa gejala beratnya yang muncul yaitu tekanan darah rendah, shock akut, kebocoran pembuluh darah, hingga gagal ginjal akut. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa tingkat keparahan tergantung pada jenis virus penyebab, dan virus SEOL ini seperti yang ditemukan di Indonesia umumnya memiliki gejala ringan dengan tingkat kematian global sekitar 1,5%-nya. Dan seseorang itu bisa tertular jika menghirup virus yang tersebar dalam bentuk aerosol, menyentuh urin, feses atau air liur tikus yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung dan mulut tikus terinfeksi, paparan sekresi tikus yang terinfeksi pada kulit yang terluka, dan menyentuh benda yang terkontaminasi sekresi tikus terinfeksi, dan konsumsi makanan yang terkontaminasi sekresi tikus yang terinfeksi. Orang yang memelihara hewan pengerat ini bisa tertular melalui gigitan. Kendati demikian, HFRS dipastikan tidak menular antar manusia ya. Sejauh ini belum ditemukan adanya penularan FRS ini ke sesama manusia, dan hanya menular dari tikus ke manusia saja gitu pendengar. Tapi kita harus lebih ikhtiar juga gitu ya, pada diri sendiri, keluarga kita, terutama anak-anak kita juga gitu pendengar.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kita ke jajanan tradisional Indonesia yang mulai tersaingi cemilan luar negeri yang populer di kalangan generasi muda. Meskipun demikian, kuliner khas Nusantara tetap bertahan ya dan masih mudah ditemukan di berbagai daerah. Banyak pelaku usaha kini menghadirkan jajanan tradisional dengan tampilan modern agar diminati generasi Gen Z maupun milenial juga. Meskipun tergolong jajanan lama, makanan tradisional tetap populer di tengah hadirnya tren kuliner kekinian. Mengutip dari berbagai sumber, mari kita intip jajanan tradisional apa saja yang masih populer di era sekarang. Kita ke klepon, pendengar, menjadi jajanan tradisional populer yang dikenal luas di berbagai daerah Indonesia. Bentuknya bulat hijau berlapis kelapa parut dengan isian gula merah cair yang sangat khas. Perpaduan rasa manis gurih membuat klepon ya tetap digemari hingga sekarang ini. Dan kini klepon hadir berwarna-warni dengan isian modern dan banyak dijual di kafe kekinian juga. Dari klepon kita ke serabi, pendengar, menjadi jajanan tradisional yang masih mudah ditemukan ya di tengah masyarakat. Teksturnya lembut dengan kuah kinca manis dari perpaduan gula merah dan juga santan. Serabi Solo terkenal tipis, bercita rasa khas dan juga dibungkus menggunakan daun pisang. Kini serabi hadir dengan topping modern seperti coklat, pisang hingga sosis kekinian. Nah, kita ke onde-onde yang menjadi jajanan tradisional populer yang mudah ditemukan di pasar maupun pedagang kaki lima. Bentuknya juga bulat dengan taburan wijen dan isian kacang hijau yang lembut serta manis. Onde-onde ini dibuat dari tepung ketan dan tepung terigu lalu digoreng hingga matang. Jajanan ini juga cocok dinikmati bersama keluarga sambil menemani waktu santai pada pagi dan juga sore hari. Kita ke kue cubit, pendengar. Ini salah satu jajanan tradisional yang populer di kawasan perkotaan sejak dahulu. Dan kue ini dibuat dari tepung, susu, telur, lalu disajikan dengan topping meses atau keju. Dan untuk jajanan lainnya, kita ke cireng. Ini sebagai gorengan gurih dengan tekstur garing di luar dan lembut di dalam. Jajanan khas Sunda ini terbuat dari tepung tapioka dan sering dinikmati saat bersantai. Dan cireng biasanya disantap bersama saus oncom atau menggunakan isian oncom khas tradisional. Kini cireng hadir dengan isian modern seperti sosis, keju, bakso mozzarella hingga kornet juga. Jajanan tradisional, pendengar, membuktikan cita rasa Nusantara tetap diminati meskipun tren kuliner modern ini terus berkembang. Inovasi rasa, tampilan yang membuat jajanan tradisional semakin dekat dengan generasi muda masa kini, yaitu biasa disapa dengan generasi Gen Z, pendengar.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Enggak.
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: mungkin.
1: Pendengar, satu informasi terakhir ya sebelum kami hadirkan dialog interaktif Ternate sore. Kita ke tim hisab rukyat Kementerian Agama yang menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan sidang isbat tahun 2026. Salah satu poin yang disepakati yaitu menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja tim hisab rukyat Kementerian Agama di kantor Kementerian Agama Jakarta pada 12 Mei 2006 kemarin, di mana tim hisab rukyat memiliki peran strategis dalam memastikan penetapan awal bulan Hijriah berjalan tertib, akurat, dan juga dapat diterima berbagai pihak. Dan pendengar, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, dalam keterangannya di Jakarta mengatakan penguatan tata kelola sidang isbat menjadi bagian penting dalam menghadirkan kepastian pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Pelaksanaan sidang isbat diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan sidang isbat. Regulasi menjadi pedoman dalam memperkuat mekanisme penetapan awal Ramadan, Syawal, dan juga Zulhijjah secara lebih sistematis dan terukur. Tim hisab rukyat sendiri dibentuk melalui keputusan Menteri Agama Nomor 208 Tahun 2026, dan 4 poin dalam lembar kesepakatan tim hisab rukyat mendengar yaitu, pertama, mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan umat dalam perumusan kebijakan kalender Hijriah. Kedua, mempedomani regulasi pemerintah dalam penetapan awal bulan Hijriah yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan sidang isbat. Ketentuan ini menjadi landasan normatif dalam menjaga konsistensi mekanisme penetapan. Dan yang ketiga, pemberitahuan atau ikhbar awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah merujuk pada keputusan menteri, maksud kami keputusan pemerintah setelah pelaksanaan sidang isbat. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat keteraturan informasi kepada masyarakat dan menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah secara bijak dan juga bertanggung jawab, termasuk di ruang publik dan media sosial. Demikian pendengar, 4 poin yang sudah disepakati tim hisab rukyat yang sudah resmi dikukuhkan. Tetap bersama kami.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, menjelang sore waktu Indonesia Timur ya pendengar. Tentunya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate sore, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate Bapak Dr. Insinyur Muhammad Asagaf MSI dari Etras Hero, pendengar, di mana sore hari ini kami akan membahas yaitu topik Green Radio, stop sekali pakai, gaya hidup minim sampah untuk keluarga dan juga sekolah. Baik, kita menyapa beliau. Selamat sore Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak?
0: Ya, alhamdulillah. Insyaallah aman ya.
1: Amin. Okay. Amin.
0: Baik, ya Pak, untuk sore hari ini ya, siang menjelang sore, kita akan membahas ya, yaitu yeah. Stop sekali pakai, gaya hidup minim sampah untuk keluarga dan sekolah. Ini tidak capek-capeknya kita terus membahas terkait dengan sampah, dan alhamdulillahnya ada sebagian ya, ini sudah sebagian dari masyarakat yang sadar akan hal tersebut gitu Pak. Baik, iya, sebelum kita membahas tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ternate, yang menikmati waktu istirahat sambil dengerin kami beraktivitas maupun aktivitas atau kegiatan yang tentunya Anda lakukan pada sore hari ini, di mana Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0921 312 5521, atau di WhatsApp kami di 0821 2037 5180. Dan untuk menemani dialog sore hari ini ya, tentunya kita sudah ada Ketua Tres Hero Ternate yaitu Bapak Muhammad Asagaf, dan pendengar kami tentunya Anda bisa bergabung bersama kami. Sebelum kita masuk, di mana sampah plastik di Ternate ini sudah seberapa parah Bapak, dan dengan adanya edukasi sosialisasi yang sudah dilakukan juga selama kurun waktu ini, sudah mulai jalan 1 tahun belum Pak?
1: Lebih.
0: Udah lebih ya?
1: Insyaallah Oktober tahun ini 2 tahun kami.
0: 2 tahun ya, Masya.
1: 2024.
0: Oh, dari Oktober. 2024 Oktober. Jadi ini sudah jalan 2 tahun gitu ya. Baik, iya. Mungkin bisa Bapak sampaikan atau paparkan juga sampah plastik di Kota Ternate ini sudah seberapa parah. Kalau mau dibilang seberapa parah ya, ada yang parah juga gitu ya. Di beberapa kali, kanal atau sungai gitu ya. Yang pastinya kita ketahui ini di ruang-ruang publik tersendiri gitu ya. Kita tahu sekitaran pasar higienis yang sampahnya ini memang udah melekat dengan air, campuran air dan juga lumpur gitu ya. Oke. Nah, ini gak jauh-jauh dulu di sekitaran pasar, mungkin di tempat pemukiman mungkin Pak, silahkan.
1: Oke. Baik, kalau kita mau lihat lebih jauh dengan menilai kondisi persampahan di Kota Ternate ya, seberapa parah, mungkin memang saya pikir kondisi saat ini itu cukup emergensi ya, cukup parah lah kalau bisa dibilang kondisinya, karena memang kita lihat sepanjang ini apa sepanjang jalan atau di beberapa area publik tuh banyak ini berserakan sampah yang ada gitu. Nah, kondisi ini memang merupakan kondisi real yang kita temui setiap kali kita melakukan aktivitas ini, aksi bersih itu kita sering temui. Jadi kami itu biasanya Tres Hero punya itu kami lakukan cleans up atau aksi bersih itu 1 jam saja. Dalam 1 jam itu kalau kita 3 orang bisa kurang lebih 10 kilogram sampah plastik. Nah, itu baru sampah plastik sebenarnya. Kalau kita lihat sampah plastik di komposisi sampah secara umum itu hanya kurang lebih 20%. Nah, itu yang kami temui di lokasi-lokasi area publik ya. Belum masuk ke ini kampung-kampung atau ke kelurahan-kelurahan. Nah, ada beberapa kelurahan yang mengalami masalah yang sampah yang cukup parah ya. Dari berapa ini sekarang kita ke 26 kali dialog ini ya. Dari ya 26 kali ini
0: berarti udah ke 26
1: 26 ya? Iya, berarti baik. 26 minggu kita sudah dialog. Nah, itu banyak ini apa yang keluhan-keluhan dari seperti Pak Yasin di Mangga 2. Iya. Kemudian Pak Udin atau Pak Mo di Tidore.
0: Iya.
1: Kemudian ada yang Pak Leo ya di Hiri ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu ini mereka bilang sampai ini problem yang ini sulit ditangani begitu.
0: Iya.
1: Dari sisi volume memang saat di setiap hari di Kota Ternate itu kurang lebih hampir 100 ton sampah yang terangkut ke TPA karena TPA kita kan open dumping ya. Ada ini TPS 3R di beberapa ini wilayah, tapi belakangan ini saya lihat tidak efektif ya. Biasanya efektif di saat perlombaan kelurahan baru mulai ini apa Pak Lurah sibuk dengan apa ini menggerakkan pemuda PKK untuk ini lakukan pembersihan lingkungan. Setelah selesai penilaian sudah balik lagi ke ini kebiasaan yang sebelumnya. Nah, itu yang mungkin dari yang kita lihat terkait volume sampah ya. Kemudian jenis yang terbanyak memang di beberapa area publik yang kami temui itu kresek, sedotan, styrofoam, terutama di kawasan-kawasan kuliner ya.
0: Iya.
1: Kami di belakang Mall Jatiland itu banyak menemui styrofoam, kemudian ini untuk kemasan makanan ya, sedotan, botol yang dibuang di area ini di tepi pantai begitu, dan itu akan tertinggal di situ yang cukup lama atau dia terseret ke ini pantai dan akan mungkin bergerak ke arah selatan lebih sering ya, seperti itu. Kemudian dampaknya memang kalau kita lihat mungkin akan cukup parah terhadap ini laut kita kalau kita lihat ya, terutama untuk keamanan transportasi laut. Karena beberapa kali ini kasus-kasus seperti apa ini speedboat yang propellernya apa terkait dengan
0: iya kena sampah
1: ya, karung atau apa ini sobekan apa jaring atau mungkin kresek
0: plastik, ya.
1: Nah, itu bisa menyebabkan ini masalah keamanan juga. Jadi
0: iya,
1: jadi di samping kesehatan, mikroplastik juga keamanan merupakan gangguan yang cukup besar dari sampah plastik yang ada. Kalau biasanya sampah organik mungkin dia karena berat biasanya ini tenggelam ya. Kalau sampah plastik karena ringan ya dia terapung atau dia floating di apa di tengah-tengah ya. Nah, itu yang kami temui dan kami lihat ini cukup parah begitu di Kota Ternate. Nah, kemarin kalau tidak salah beberapa hari lalu kita ada dialog dengan DLH provinsi. Nah,
0: ya,
1: itu dia sampaikan di Sofivi itu satu hari kurang lebih 13 ton sampah yang terangkut. Karena memang ini apa populasi penduduk di Sofivi kan lebih kecil dari Ternate ya.
0: Iya.
1: Ternate sudah 50-an kilo ke atas, 50-an ton ke atas sampai ratusan dalam satu hari
0: aja,
1: per hari.
0: Iya.
1: Itu memang mereka tidak punya jembatan timbang tapi dihitung kubikasi dari truk.
0: Iya,
1: nah, jadi perkiraan memang ini masih prediksi ya seperti itu, tapi memang volumenya cukup besar untuk kota sekecil Ternate ini.
0: Iya.
1: Mungkin itu awal perbincangan kita terkait seberapa parah sampahnya.
0: Baik, memang itu fakta juga yang terjadi gitu ya.
1: Iya.
0: Di sekitaran kita di Kota Ternate lebih khususnya. Jadi tentunya walaupun pemerintah juga ini sudah mencanangkan juga bahwa di setiap beberapa retail ataukah di toko dan juga ada beberapa minimarket lainnya gitu ya, yang bisa kita sebut juga Indomaret dan juga Alfamidi, yang memang sekarang ini sudah nggak diterapkan lagi penggunaan kantong plastik, yang dimana kita masyarakat yang kalau mau beli banyak ini harus bawa, kantong sendiri dari rumah. Nah ini salah satu hal yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah juga, tapi kembali lagi kepada kesadaran warga masyarakat itu sendiri. Dan sekarang sekarang ini kan kita ketahui orang-orang sekitar gitu ya, apalagi lagi mereka kalau di ruang publik, apa yang mau mereka buang atau selesai mereka gunain, biasanya kalau kita lihat itu di motor atau lagi mengendarai kendaraan gitu, ya udah masa bodo aja, cuek aja, dibuang gitu. Nah nggak dilihat dulu, mungkin ada tempat sampah bisa dititipin ke situ, walaupun sedikit sampahnya, tapi emang hal-hal seperti itu yang tentunya bikin penumpukan sampah itu makin bertambah gitu. Dan salah satu juga yaitu soal rokok juga gitu. Nah ini di kendaraan, saat berkendara mungkin sekali-sekali harus disampaikan juga untuk tidak merokok di saat berkendara maupun sedang nyetir atau sedang dibonceng gitu, karena kita ketahui banyak hal-hal yang negatif, bakal terjadi. Jangan sampai ada orang yang di belakang kita mungkin kena asap atau kena debunya rokok itu, bisa mencelakai, bisa mencelakakan orang yang di belakang kita gitu. Jadi kita harus lebih sadar akan hal itu. Baik Bapak, mungkin lalu masalah ini memang sudah susah sekali, sepertinya susah sekali selesai gitu ya. Mungkin karena kesadaran masyarakat yang masih kurang atau ada faktor lainnya gitu. Yang Bapak lihat sama ini mungkin faktor-faktor lainnya ini seperti apa?
1: Iya, mungkin kalau ini kita lihat dari mungkin apa kebiasaan ya. Nah sekarang ini kan kita dimudahkan oleh adanya kemasan yang praktis, plastik terutama ya. Nah kemudahan itu membuat kita kurang sadar bahwa kita punya kontribusi pada volume sampah begitu, meningkatnya volume sampah dari kebiasaan atau budaya kita yang makan atau mengkonsumsi sesuatu dengan kemasan yang praktis ya, terutama plastik. Hampir semua ini makanan sekarang kan dibungkus dengan plastik ya. Tidak jarang yang sudah masih menggunakan apa ini daun. Mungkin ada beberapa makanan besar saja yang, atau mungkin snack kecil yang masih menggunakan daun, tapi sebagian besar sudah digantikan oleh plastik. Nah itu yang salah satu faktor kurang lebih akar masalah dari parahnya sampah di kita sini. Kemudian memang sudah ada regulasi dari pemerintah untuk membatasi ya. Saya lihat tadi sebelumnya saya ke ini apa toko buku. Nah di toko buku ternyata toko buku Selekta itu ya, kalau bisa disebut nama di Selekta itu, saya belanja dan tidak dikasih kantong plastik lagi sekarang ini.
0: Berarti
1: sudah ini sudah apa sesuai dengan
0: diterapkan aturan.
1: Nah kemarin juga kan mulai tanggal 2 Februari retail atau ini kios-kios atau toko selain ini supermarket atau toko atau retail modern itu sudah mulai diwajibkan menerapkan itu, tidak menggunakan kemasan plastik yang kresek gitu. Nah itu mungkin perlu juga ini diperluas himbauan-himbauan atau aturan seperti itu. Misalnya di restoran itu tidak lagi menggunakan sedotan begitu, tidak menyediakan sedotan. Memang ada beberapa restoran modern atau restoran yang cukup besar sudah mulai menerapkan hal-hal ini positif seperti itu. Nah, mungkin ini perlu diperluas supaya sampah itu tidak banyak lagi, sedotan itu tidak banyak lagi terbuang percuma ya. Karena satu-satunya cara yang paling apa tidak memerlukan biaya terlalu besar yaitu dengan melarang menggunakan begitu, atau ini masyarakat itu apa menolak menggunakan. Kalau itu diterapkan berarti otomatis kita akan mengurangi volume sampah yang bakal menuju ke TPA. Kemudian pemerintah juga di samping regulasi tadi juga ini perlu membuat infrastruktur yang memadai gitu. Memang ini keluhan masyarakat seperti itu ya, kalau kita ingin membuang sampah susah begitu.
0: Yeah.
1: Nah, memang ini kalau pemerintah punya upaya untuk menambah sarana untuk ini semacam TPS begitu, tempat pembuangan sementara, nah mungkin perlu segera ini diikuti dengan regulasi yang menghimbau atau mengajak untuk lakukan pemilahan dari sumber begitu. Kalau hanya menyediakan ini tempat sampah saja tanpa ada aturan untuk pemilahan, pasti tetap volume sampah itu akan bertambah. Karena ini orang akan malas untuk memilah, ya buang saja begitu. Nah itu tuh yang merepotkan kalau di TPA. Jadi di TPA juga saya lihat di sana ada beberapa pemulung yang melakukan pemisahan ya. Tapi itu kan ini dampak kesehatannya ini besar sekali, karena terutama sampah-sampah organik itu baunya kan menyengat sekali ya. Kemudian perlu di samping infrastruktur jadi regulasi budaya tadi ya. Pertama budaya, kemudian ini regulasi perlu diperbanyak, kemudian infrastruktur dibuat yang optimal, kemudian yang terakhir itu edukasi. Nah edukasi itu yang harus sebenarnya tiga-tiga ini harus berjalan, empat ini harus berjalan paralel begitu, tidak bisa ini hanya satu dulu begitu dicicil satu-satu, nanti tidak bersinergi. Tapi kalau empat-empat ini dilakukan secara paralel, saya pikir akan terjadi sinergitas yang baik sehingga dampaknya lebih signifikan. Jadi edukasi itu penting juga dari anak-anak ini, ya mungkin di sekolah itu yang saya pikir paling efektif itu edukasi dilakukan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah dasar dan sekolah menengah ya, supaya anak-anak itu bisa menularkan ke keluarga. Kalau itu dampaknya akan lebih luas. Mungkin sementara itu, Bu.
0: Baik, iya mungkin bisa dibilang masalah tersebut ini masalah berlapis juga,
1: iya,
0: gitu ya. Oke.
1: Tidak tunggal
0: jadi,
1: ya.
0: Iya, jadi nggak hanya soal perilaku tapi soal sistem juga ya, gitu.
1: Infrastruktur.
0: Nah, mungkin sistem. Trust Hero ini hadir yang dimana Bapak sudah sampaikan tadi dari bulan Oktober di tahun ya. 2024 sebagai salah satu jawaban atas tantangan tersebut. Dan boleh diceritain sedikit itu apa itu Trust Hero mungkin dan apa yang sudah dilakukan di Kota Ternate ini.
1: Baik, mungkin pendengar pasti pendengar RI Pro 1 SM ini, Green Radio ini mungkin pernah melihat begitu. Kami itu setiap minggu itu lakukan clean up di beberapa area publik. Kemudian kami juga lakukan edukasi di beberapa sekolah ya, mulai sekolah SD sama sekolah SMP. Nah, sejak 2024 bulan Oktober kami terbentuk itu, kami sudah secara rutin ya, sekarang kurang lebih sekitar 58 minggu kami sudah lakukan clean up. Jadi setiap minggu pagi, hanya durasinya memang tidak banyak, kita ini supaya teman-teman tidak terlalu jenuh, jadi kita hanya durasi 1 jam lakukan pembersihan. Mm-hmm. Kemudian sampah plastik itu kita kumpul dan kita timbang.
0: Jadi itu berpindah-pindah ya?
1: Iya, berpindah-pindah. Jadi kurang lebih satu kali kita clean up dengan jumlah 3 orang saja kita bisa dapat sekitar lebih dari 10 kilogram plastik. Bayangkan itu dari hanya 1 jam durasi kita bersihkan. Kemarin terakhir kita bersihkan di Fort Oranye. Nah itu dapat sekitar 7 kiloan. Nah 7 kilo sampah plastik itu kan ini karena ringan, volumenya besar sekali, jadi cukup besar begitu. Nah itu yang kita lakukan di beberapa area publik ya. Kemudian yang terlibat di kita memang ada pelajar juga, ada ini dosen, kemudian ini ada yang pensiunan juga bersama-sama dengan Trust Hero. Walaupun memang kami juga sempat bekerja sama dengan Kelurahan Kamu Makassar Timur dengan melibatkan ibu-ibu untuk bagaimana memanfaatkan sampah dapur menjadi kompos atau ini pupuk, diolah menjadi pupuk. Pengolahannya memang tidak rumit. Ibu-ibu itu hanya menampung ini sisa-sisa nasi, kemudian ini sayur dan lain-lain untuk diproses fermentasi menjadi dekomposisi menjadi ini apa pupuk. Kemudian dia gunakan untuk tanaman hias maupun tanaman produktif lain yang ada di sekitar rumah. Nah, dampak yang kita lihat memang walaupun ini belum terlalu signifikan berpengaruh terhadap perilaku, tapi dari edukasi kita melalui misalnya RRI, iya, dari sekolah, kemudian dari beberapa tempat, mulai ada interest dari beberapa pihak begitu, iya, terutama dari sekolah-sekolah itu. Sekolah sekarang seperti SMP Negeri 1 sudah menerapkan tidak bisa lagi siswa membawa botol sekali pakai ke botol air minum sekali pakai ke sekolah. Kemudian kotak makannya itu dia harus bawa dari rumah begitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kita harapkan bisa mempengaruhi perilaku dari anak-anak itu sendiri maupun keluarga yang ada di rumah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, mungkin hingga saat ini ya, ada nggak komunitas lainnya selain Trust Hero gitu, yang dimana dari Trust Hero itu pernah barengan dalam hal-hal kegiatan terkait sampah ini, Pak?
1: Okay. Memang ini untuk sementara kita belum ada kerjasama secara formal ya. Tapi memang ya kita justru mengharapkan ini ada komunitas-komunitas lain yang bisa menginformasikan kegiatan mereka untuk kita bisa join sama-sama begitu. Itu akan saya pikir lebih bagus begitu. Cuma memang setahu saya yang rutin mungkin ini hampir tidak ada begitu di Kota Ternate. Memang perlu juga ada kebijakan untuk bagaimana menumbuhkan komunitas-komunitas kecil yang ada di setiap kelurahan begitu.
0: Iya.
1: Kalau itu akan sangat bagus. Misalnya satu kelurahan ini ada 10 RT, ada 5 saja, atau setiap RT ada satu kelompok, akan luar biasa pengaruhnya.
0: Iya.
1: Mungkin dari situ edukasi-edukasi akan lebih mudah ya. Soalnya kami pernah ke kelurahan, nah kelurahan itu ke RT ini responnya tidak bagus. Kita awal ini awal pembentukan tanggal 4 Oktober, tanggal 6 Oktober kita lakukan cleanse up pertama di Tulang Bawang di Dufa-Dufa. Nah, kita masuk pendekatan ke Palura. Pada saat itu kita sampaikan ada ini RT-RT. Nah, sudah diajak RT untuk kalau bisa besok gerakan ini beberapa warga termasuk RT dan RW untuk berkumpul sama-sama kita bersihkan di kawasan tulang ikan ya, di Dufa-Dufa. Nah, pada saat hari H yang datang cuma ini palura dengan staf kelurahan berapa orang saja. RT-nya lagi masih tidur atau karena hari Minggu ya mungkin. Jadi memang ini saya lihat belum ada satu apa kesadaran begitu dari ini aparat pemerintah, walaupun memang mereka bukan PNS ya, tapi panjang tangan dari pemerintah yang paling ujung tombak itu kan RT ya.
0: Iya.
1: Paling kecil di RT.
0: Kecil.
1: Ya, artinya dia itu yang paling ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, RT di sini beda dengan RT di Jawa atau di daerah-daerah lain, saya tidak tahu, tapi di Jogja waktu saya di sana itu RT-nya betul-betul sangat aktif begitu. PNS juga ada kebetulan di lingkungan saya tinggal di kampung begitu. Nah, itu setiap bulan ada pertemuan ini peguyuban begitu. Mereka bilang peguyuban. Jadi ketemu setiap bulan sekali, bayangkan. Jadi RT itu tahu siapa warganya begitu. Ya ini siapa? Dia kondisi bagaimana? Dia tahu. Nah, sini kita RT, kadang-kadang kita tidak tahu RT muka seperti apa. Atau RT muncul di saat mau minta sumbangan. Atau mau minta apa. Kalau kadang-kadang RT, apalagi RT mau tahu mukanya warga, kan dia akan sulit kalau di Ternate. Karena tidak ada pertemuan.
0: Baik.
1: Saya pertama balik dari Jogja itu, Saya bilang ke ketua RT situ, kebetulan ini ada keluarga, gimana kalau coba tong adopsi apa yang dilakukan di Jawa gitu. Tapi tidak berhasil dan sampai sekarang tidak ada pertemuan sama sekali. Nah, ini saya pikir umum di kota Ternate seperti itu.
0: Baik, mungkin Trust Hero ya, yang sudah beberapa minggu, yang tentunya sudah turun langsung. Mungkin ada salah satu RT, RW, atau kelurahan yang sangat excited gitu, sangat welcome itu. Tapi kita tunggu dulu mungkin ya, ada tuh, yang ya sudah bergabung, ada okay. Pak Subiono.
1: Oh, dari Madiun.
0: Madiun ya, yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak.
0: Iya, silakan. Apa yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Muhammad Asagab dari Trust Hero?
2: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Subiono?
2: Alhamdulillah,
1: ya. Sehat, Pak. Iya. Sudah lama tidak dengar suara, berapa minggu ya, kira-kira nih? Ya. Sibuk mungkin nih, sama. Pak?
2: Tidak, biasa saja.
1: Oh.
2: Iya. Pelimpinnya cuma dengerin era Retro 1 aja, Pak.
1: Oh gitu, pendengar setia ya, kayaknya Pak Subiono.
2: Ya, sana sini Pak. Ya, oh, gitu. Sampah gitu, Pak.
1: Iya.
2: Sampah itu sebenarnya itu kolaborasi daripada partisipasi daripada rakyat kecil sampai ke atas, Pak. Jadi semua itu harus bersadar, nih sampah itu tidak bisa berdiri sendiri kan, Pak ya.
1: Betul.
2: Itu di situ ada kesadaran.
1: Betul.
2: Jadi kalau ada kesadaran mulai dari mohon maaf ini, mohon izin dari mulai dari Pak RT dan sampai ke atas itu harus ada suatu kedisiplinan dalam hal ini sampah. Yeah. Kalau Pak RT kalau ugal-ugal ya semua ikut ugal, yeah, terutama itu keteladanan, Pak.
1: Iya, yeah. Kalau di Madiun gimana, Pak? Pak Subiono.
2: Gimana, Pak?
1: Kalau di Madiun gimana RT-nya?
2: Denda, Pak.
1: Oke.
2: Di denda.
1: Berarti denda. Ini aktif, nih. Berarti RT-nya saya, aktif sekali ya?
2: Iya, saya aktif, Pak. Sini ada dendanya, Pak. 5.000, Pak. Yang laporan 25.
1: Oh, gitu. Ada juga spion-spionnya itu, ya?
2: Iya, spionnya 25. Kalau nggak gitu, nggak takut, Pak. Itu cuma kerta aja, Pak.
1: Iya,
2: sebenarnya, Pak.
1: Betul.
2: Kan orang kalau lihat, wah ini ada denda lagi. Iya. Dia mikir, Pak, kalau debit ada duit itu mikir, Pak. Gitu
1: orang, ini
2: sifat orang begitu, Pak.
1: Dia sampaikan kan? Pak Subiono, maaf, ini ya. Menyampaikan denda itu aturannya dibuat ditulis di mana? Di peraturan
2: ya, RT diumumkan di RT masing-masing, Pak. Di sini kan RT bulan, Pak. Di RT nanti diumumkan. Kalau di tempat kami itu 9 kali ada arisan RT.
1: Nah itu paguyubannya itu ya. Oke.
2: Okay. Ya. Nah, kemarin itu. Barusan arisan RT itu disampaikan. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah di sini.
2: Saya tahu semua Pak sini, Pak. Tahu semua di sini.

0: disampaikan himbauannya Pak.
1: Dari dinas pasar misalnya, itu ya mungkin ya.
0: Saya
1: dinas pasar kerja sama dengan DLH ya.
0: Ya banyak, bukan pasar aja Pak, di masjid juga perlu Pak, di masjid.
1: Oh betul, di betul, betul.
0: Sebelum disampaikan ada himbauan dari dari misalnya dari wali kota misalnya, jangan buang sampah sembarangan dari wali kota gitu.
1: Iya, setiap dari Jumat atau setiap sebelum, betul, betul.
0: Iya, sebelum kalau perlu sebelum azan Pak. Sebelum
1: iya.
0: Azan atau sebelum bayang pagi di gereja misalnya gitu harus disampaikan Pak. Itu dari misalnya buka pasar juga bisa, juga di terminal juga bisa, pokoknya yang di kapal Pak, nanti kalau di kapal disampaikan oleh pihak ABK kapten kapalnya. Betul. Ada himbauan dari Maskota atau himbauan dari gubernur, tolong jangan buat sampah sembarangan gitu, harus bisa dihimbauan, ada himbauan artinya seperti pendahuluan gitu loh Pak.
1: Betul, iya
0: ya, penting itu gitu ya. Nanti kalau itu nggak tahu Pak. Ya kalau perlu dikasih baliho yang besar Pak, di mana gitu ada gambarnya gubernur sama wali kota itu, dan ternyata bersih kota Rempah itu bagaimana, jangan buang sampah sembarangan itu.
1: Oh, iya.
0: Salah satu teladan begitu misalnya, itu keteladanan Pak, bukan ibu terus sampah, bukan hanya gambar doang sih.
1: Iya. Betul, betul.
0: Banyak Pak caranya Pak, tapi yang menurut kesadaran Pak, mulai dari bawah. Tapi yang paling pokok Pak itu dari rumah Pak.
1: Betul. Jadi
0: ada pemilahan Pak, pemilahan organik dan organik itu penting, karena apa namanya akar masalahnya di situ sebenarnya Pak.
1: Betul.
0: Iya, karena ada di rumah tangga itu ada dipilah-pilah itu. Tapi ya namanya orang nggak sabar Pak, nggak sabarnya itu ini dari yang berfungsi Pak RT-nya itu Pak.
1: Iya.
0: Jadi disamain duduk bapak-bapak itu. Pentingnya ketemuan RT kan di situ kan. Sampah itu memang harus rutin disampaikan Pak, karena tiap hari kan ada sampah.
1: Iya.
0: Jadi harus memang harus kita harus etennya Pak, harus bawel menyampaikan tiap hari ada masalahnya. Betul. Gitu Pak. Kalau terus menerus kan nanti bagaimana, kalau nggak disampaikan kan menumpuk sampah seperti Pak jelaskan tadi, satu hari berapa terhari berapa ton itu.
1: Iya.
0: Kalau sudah sampai 10 ton nanti dari kota Rampas, dari kota sampah kan.
1: Iya, jangan sini sampai ratusan ton satu hari bisa Pak kalau ramai.
0: Iya, okay. Yang penting kesadaran nanti itu Pak.
1: Iya.
0: Kalau orang sudah sadar itu dari himbauan itu yang penting itu Pak.
1: Betul,
0: itu
1: betul.
0: Para kali Pak.
1: Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subiono.
2: Iya, terima kasih Pak Subiono di Madiun yang sudah bergabung bersama kami. Baik, ini masukan ya. Dan menyikapi hal tersebut mungkin seperti apa Pak?
1: Iya, itu mungkin ini sangat menarik yang disampaikan Pak Subiono tadi ya. Bagaimana ini kebiasaan mereka di sana. Nah, ini yang kayaknya kita perlu belajar begitu cara mengatur warga. Itu yang jadi titik krusial.
2: Denda. Tapi denda ini kayaknya harus denda yang besar ya. Kalau kecil-kecil saja, ya udah bisa dibayar dendanya kok seperti.
1: Tapi sebenarnya ini efek malunya itu kan diumumkan tuh, misalnya denda itu diumumkan di masjid bagusnya.
2: Iya.
1: Si rumah tangga ini bapak ini didenda berapa, denda mungkin tidak seberapa tapi malunya itu kemana-mana orang tahu bahwa dia buang sampah sembarangan.
2: Iya,
1: nah
2: benar.
1: Itu yang ini perlu kita belajar dari Pak Subiono seperti itu. Nah tadi dia sampaikan bahwa memang ini harus berlapis-lapis begitu ya. Tidak hanya di RT tapi mulai di masjid, di gereja, kalau di situ ada gereja, kalau di situ ada sekolah kan, sekolah juga ada punya pengeras suara ya, sering kan dia pengumuman-pengumuman kita sampai terdengar di kampung ya. Nah berarti itu bisa dipakai juga sebagai media untuk terus tadi yang menarik di kapal-kapal itu, jadi kapal yang mampir ke ini berlabuh ke Ternate ini harus dikasih edaran begitu untuk tidak membuang sampah sembarangan di laut dan di pelabuhan juga. Itu yang perlu kita contoh, menarik sekali itu ya. Nah itu yang mewujudkan itu bagaimana, mungkin kita harus bercerita dulu dengan Pak Lura, Pak Camat atau ke Sekda dan Wali Kota ya.
2: Kayaknya mungkin, langsung ke Sekda nih ya, supaya turun langsung,
1: ke, ya, iya.
2: Turun langsung ke RT RW dan kelurahan mungkin.

0: Baik, mungkin bisa Bapak sampaikan juga mungkin dari RT RW atau kelurahan yang paling excited di atau welcome di Kota Ternate ini, yang selama Bapak bersama rekan-rekan Trasero turun ini di kelurahan mana itu Pak?
1: Oke, kita yang untuk dengan kelurahan itu baru hanya di Kampung Makassar Timur.
0: Kampung Makassar Timur.
1: Iya, selebihnya kita langsung ke area publik ya. Memang ini kita sengaja tidak ke area private begitu. Kalau RTS sudah langsung ke rumah tangga ya. Nah, itu belum kita tidak sampai ke situ. Kita di area publik yang bisa dilihat oleh semua orang begitu. Mm-hmm. Itu ini efek edukasinya kita harapkan lebih luas ya. Yeah. Tapi ini menarik apa yang disampaikan Pak Subiono dan penanya-penanya di dialog kita sebelumnya seperti Pak Yasin. Itu memang kami juga punya keinginan untuk nanti berdiskusi dengan Pak Yasin untuk lihat kira-kira seperti apa ini cara penanganan sampah di sana. Masuk kebetulan yang kita perlu banyak Pak Yasin-Pak Yasin yang lain, RT-RT yang proaktif seperti Pak Yasin itu. Mm-hmm. Nah, kebanyakan RT-nya kan tadi seperti Pak Subiono bilang tidak peduli begitu. Kalau RT tidak peduli, masyarakat pasti jelas, iya, sama-sama apatis juga akan semua seperti itu. Nah, itu yang ini perlu dicontoh apa yang sudah dilakukan dengan daerah-daerah lain. Ya, mudah-mudahan itu bisa diterapkan di kita begitu. Memang untuk awal kayaknya ini perlu pilot project begitu, tidak ini secara masif. Mungkin ada sampel RT RW atau sampel kelurahan yang bisa dijadikan model begitu. Kalau sudah berhasil di situ, baru kita replikasi di kelurahan-kelurahan yang lain. Mumpung Ternate ini kan cuma sekitar berapa 5 kecamatan yang ada di kota sini ya, selebihnya kan di pulau ya. Nah, yang lebih krusial dan lebih emergensi itu Kota Ternate gitu.
0: Yeah.
1: Mungkin begitu.
0: Baik, iya, kita masuk ke segmen kedua ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Ini berbicara soal keluarga, karena perubahan besar ini selalu dimulai dari hal-hal kecil di rumah. Dan orang yang sadar akan itu pasti tahu ya. Nah, pertanyaan mungkin bagi pendengar yang belum pernah terpikir soal gaya hidup minim sampah. Nah, ini dari mana harus memulai hal tersebut itu Pak?
1: Oke, mungkin yang perlu dilakukan pertama itu seperti yang tadi sempat disinggung Pak Subiono itu, yeah, mungkin kita lakukan pemilahan dari rumah ya. Memang kelihatannya ini simple, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu karena mungkin harus spend waktu juga, apalagi kalau ibu rumah tangganya sibuk mungkin agak susah ya. Kalau dia yang ini full di selama pagi atau sampai siang di dapur, nah dia bisa lakukan pemilahan begitu. Sekalian apa ya, yang mana yang organik dan anorganik. Nah, itu bisa dilakukan begitu. Jadi dia bisa ini memilah, sekalian melakukan audit ya. Jadi kira-kira dia bisa lihat berapa banyak kresek, berapa banyak botol, berapa banyak ini model sampah yang lain begitu. Kemudian mulai ini di samping memilah itu, mulai lakukan ini pengurangan penggunaan kemasan sekali pakai. Misalnya setelah dari rumah dia kalau pergi belanja ke pasar, ya ada baiknya ini menggunakan kantong yang berulang pakai ya.
0: Yang dibawa.
1: Ya, yang dibawa berulang pakai. Misalnya dari bahan tidak harus ini kain, tapi bisa bahan plastik yang bisa dipakai berulang-ulang ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ini bawa tumbler sebagai pengganti botol, kemudian bawa kotak makan sebagai pengganti kemasan sekali pakai. Kemudian kalau ke restoran, dia upayakan untuk menolak ini sedotan atau membeli minuman di pinggir jalan itu tidak meminta sedotan. Nah, itu yang kelihatan kecil, tapi kalau itu dilakukan secara masif pasti punya dampak yang ini signifikan atau dampak yang kelihatan begitu.
0: Iya.
1: Kalau memang satu orang akan ini butuh waktu yang lama ya. Nah, tapi dari sebenarnya mulai dari diri sendiri ya. Kalau kita bisa edukasi orang di lingkungan kita, pasti ada punya dampak yang lebih besar begitu.
0: Baik, siap Bapak. Yang tadi Bapak bilang juga beberapa plastik yang kita, tas ya, lebih ke tas yang tentunya kita harus bawa. Nah, mungkin saya salah satu yang suka belanja secara online gitu ya, makanan online. Nah, ini dan biasa kan kalau namanya makanan gitu diplastikin, kemasannya ada juga tersendiri gitu. Nah, mungkin kira-kira gitu ya, apa tips dari Bapak untuk mengurangi sampah dari kebiasaan pesan makanan, biasanya kita pesan online atau belanja online gitu. Dan plastiknya ini selalu dikemas gitu Pak.
1: Iya, memang ini apa, kargo atau ini ekspedisi itu salah satu penyumbang sampah plastik terbesar itu. Karena kita ini lihat saja, misalnya kita pesan sesuatu yang rigid ya, yang mudah rusak, itu pasti ada double kemasan.
0: Iya.
1: Pertama dia pakai ini apa, bubble wrap, baru double lagi dengan plastik dari luar, baru ada, bisa jadi 2-3 lapis, minimal 2. Pasti akan mensuplai apa, sampah yang plastik terutama yang cukup besar. Nah, memang ini agak sulit ya kita untuk menganjurkan apa, penjual dan tidak menggunakan kemasan yang berlapis-lapis, karena sistem penjualan online itu kan sekecil apapun tetap bisa dijual begitu. Beda dengan kargo yang pesanan dari toko dalam volume besar. Nah, itu kan dia cukup kemas di satu dos begitu ya, kontainer misalnya ya, yang diisi kontainer. Tapi kalau yang ini kecil-kecil di, dari penjual yang berbeda-beda, kan sulit dianjurkan untuk jangan pakai double kemasan begitu, atau jangan pakai bubble wrap, atau ini cukup satu lapis saja. Nah, itu yang karena dia menjaga kepercayaan dari pembeli ya.
0: Iya.
1: Nah, itu yang ini salah satu masalah. Mungkin kalau apa cara lain, mungkin seperti ini apa, food ya, untuk makanan membeli online. Nah, itu mungkin bisa ini apa, tapi mungkin agak sulit diterapkan ya. Jadi sebelum kita membeli misalnya bakso, si penjual itu ini mengutus orang untuk mengambil apa ini tempat, tapi itu mungkin akan tidak terlalu praktis ya. Jadi si pembeli menyediakan tempat untuk diisi begitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya dia bisa bawa sendiri akan lebih bagus itu. Tapi kalau yang ini jaraknya jauh, dia tidak punya waktu. Nah, itu yang ini akan sulit mengatasi itu. Kalau mengganti alternatif ini plastik dengan kemasan yang lain, untuk saat ini memang masih cukup mahal. Misalnya plastik biodegradable, itu plastik yang bisa terdegradasi kalau dibuang ke alam. Itu ada sekarang. Cuma biayanya lebih mahal dibanding plastik yang diproduksi dari minyak bumi yang kita pakai selama ini nih. Nah, itu yang kalau plastik itu ini sulit terurai, tapi kalau biodegradable itu bisa terurai. Nah, itu biasanya dibuat dari bahan alam juga, seperti dari pati atau bahan lain. Itu sudah ada, tapi masih dalam skala yang kecil. Kecuali di luar negeri yang sudah banyak menerapkan itu.
0: Baik.
1: Mungkin seperti itu kayaknya.
0: Baik, iya, terima kasih Pak Muhammad Asagaf ya. Tentunya beberapa hal yang sudah disampaikan juga, ini tentunya buat kita semua ya, pengguna plastik gitu ya, baik itu belanja secara online dan lain pun hal yang kita lakukan, mungkin belanja ke beberapa minimarket atau beberapa toko. Tentunya dari mulai dari sekarang gitu ya, ada tas yang sudah kita sediakan mungkin bisa ditaruh di bagasi, supaya karena kalau di hypermart ini sudah masih diberlakukan kantong plastik ya,
1: tidak lagi kayaknya.
0: Kalau hypermart kayaknya masih ya. Iya. Nah mungkin,
1: mungkin berbayar, masih tapi bayar kayaknya. Bayar apa tidak?
0: Iya ya, kurang. Udah nggak masuk sih di situ. Tapi beberapa toko di mall juga, ya beberapa minimarket di mall ini kayaknya sudah nggak diberlakukan menggunakan kantong plastik. Jadi ada kantong yang memang sudah disediakan itu 3.000 atau 5.000 gitu.
1: Wah, nah, beli.
0: Iya biasanya itu kalau kita mau belanja banyak kan, biasa kalau di Indomaret atau Alfamidi, kalau kita mau belanja banyak ini sampai mikir, ini mau belanja sebanyak ini mau taruh di mana kalau nggak beli tas yang sudah disediain juga gitu ya. Baik tentunya untuk ibu-ibu dan untuk kita semua yang sering belanja di toko maupun di mana saja yang sudah nggak menggunakan kantong plastik, mungkin di bagasi motor atau mobil ataukah di tas juga bisa disisipin.
1: Iya,
0: baik. Iya Bapak, mungkin kita jeda dulu. Karena untuk kumandang Ajan Asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya itu pada pukul 15:53 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan terlebih dahulu ya satu lagu religi dan kita jeda pendengar. Nantinya kami akan kembali juga dengan beberapa segmen lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan asar dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan angkasawan-angkasawan RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: inspirasi. Inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di FM 101,8 maupun aplikasi kami, streaming juga, dan stasiun relay kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslim dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan pendengar, kami lanjutkan kembali ya untuk dialog Ternate sore hari ini, masih bersama Bapak Muhammad Asagaf dari Trasero, yang tentunya kami masih membahas beberapa menit lagi ya terkait dengan stop sekali pakai, gaya hidup minim sampah untuk keluarga dan juga sekolah. Dari beberapa pertanyaan segmen juga yang sudah kami sampaikan gitu ya pendengar, tentunya bermanfaat. Dan pendengar, kita masih tentunya menanyakan hal-hal lainnya gitu ya. Oke, kita ke ibu-ibu yang sering berbelanja gitu ya Pak ya, di pasar tradisional. Nah, mungkin apa yang bisa mereka lakukan secara konkret atau nyata gitu ya, dalam hal ini yang pastinya namanya plastik ini masih digunakan gitu ya Pak ya. Mungkin ada juga yang sering saya lihat juga, ada yang bawa kayak tas dari dari anyamannya kita ini, tas apa kalau torang soloi ya, soloi, tapi yang kalau yang dari ini dari
8: apa, dari pandan hutan itu,
7: iya, anyamannya ya, anyaman gitu. Iya. Ada juga yang sudah beberapa kali saya lihat itu mereka bawa gitu. Okay. Tas yang dari bukan bambu sih, tapi dari kulit apa gitu mereka gunakan juga. Nah, mungkin bisa Bapak paparkan terkait dengan ibu-ibu yang tentunya ini contoh nyata, secara nyata gitu ya, yang biasanya ke pasar tradisional membawa tas atau keranjang belanja mereka dari rumah untuk lebih diterapkan lagi gitu ya. Silakan Pak.
8: Iya. Nah, untuk ibu-ibu rumah tangga atau siapa saja yang ini pergi berbelanja, memang ada beberapa pilihan ya, bagaimana untuk bisa mengurangi menggunakan kemasan atau kantong sekali pakai ya. Pertama, mungkin dengan kalau tidak memiliki tas, mungkin atau tas selain bahan plastik yang sekali pakai ya, mungkin bisa mengurangi jumlahnya dulu. Misalnya sekarang ini kita biasanya sering belanja di sini itu, kalau mau beli barang atau makanan atau ini produk yang kecil pun ada kreseknya, ada kantongnya. Nah, itu ini mungkin diringkas begitu. Jangan setiap belanja rica satu kumpul ada satu plastik. Belanja tomat satu kumpul satu plastik, kurahka satu kumpul satu plastik,
7: dan itu nyata.
8: Iya, jadi bisa ini 10 plastik kalau kita pulang misalnya.
7: Iya, nah, itu, apalagi kalau ikan kan biasa 2 iya, kantong plastik di nah, iya. Kita mungkin terima dulu ya penelponnya. Iya. Pak, iya, halo.
8: Silakan.
7: Halo,
9: selamat sore kakak.
7: Oke, sore, masih dialog Ternate sore. Oke, baik. Iya, kirain requestan. Biasa kan kalau cuma membuat ini request lagu kan, mereka kira sudah request lagu. Baik Bapak, kita lanjut lagi gitu ya. Okay, bisa disampaikan kepada ibu-ibu ya, mungkin.
8: Jadi dengan kebiasaan itu kan mungkin bisa dicermati untuk diakali begitu. Jadi misalnya kita beli rica ya bisa di mix dengan, bisa digabung dengan ini ini belanjaan sejenis yang kering bisa.
7: Lemon, jeruk.
8: Iya, lemon, jeruk atau apa ini tomat, guraka masih bisa digabung di
7: satu tempat.
8: Jadi tadinya biasa bawa pulang 10 kantong kecil, sekarang cuma bawa pulang 3 atau 4 gitu. Kalau ikan dengan daging kan tidak mungkin kita mix, kita gabung dengan ini yang bahan kering yang kita beli. Nah itu untuk mereduksi jumlah, bisa trik-trik seperti itu. Kalau kita ini punya tas plastik atau punya tas selain dari bahan plastik, nah itu tentunya akan lebih baik, mungkin lebih tadinya kita bisa mengurangi 3, sekarang mungkin bisa mengurangi 4 atau 5 dengan ini hanya menggunakan satu ya.
7: Baik.
8: Tapi tentunya itu juga ini kadang-kadang ada punya keterbatasan ya, kalau bahan kain kita tidak bisa isi dengan ikan yang apa ini bisa darahnya kemana-mana begitu ya.
7: Iya.
8: Jadi tetap ikan itu harus dikemas tersendiri dan kalau bisa digabung di dalam tapi dengan kemasan yang berbeda atau bisa di apa bawa terpisah begitu. Supaya kalau kita takut ini tercemari apa belanjaan kita yang lain. Nah itu ini mungkin satu tips yang bisa dilakukan kita. Kemudian kalau ini misalnya kita ditawari kantong di retail modern di mana itu kita bisa ini menolak kalau kita sudah mulai punya kesadaran begitu.
7: Iya.
8: Walaupun gratis tetap kita bisa menolak. Apalagi yang berbayar begitu. Walaupun hanya 1.500 atau 2.000 juga tetap kita sudah keluar uang, kita juga punya kontribusi terhadap sampah plastik. Nah, jadi pengurangan atau mereduksi penggunaan kemasan ini juga ini ujung-ujungnya akan menghemat juga pengeluaran kita. Seperti kita bawa tumbler, tadinya kita harus beli ini minuman 600 ml itu 5.000. Tapi dengan kita bawa tumbler yang sudah ada isi air ya berarti uang kita 5.000 tetap aman begitu.
7: Masih aman.
8: Memang kelihatan kecil, tapi kalau setiap hari kita misalnya habiskan ini 2 botol berarti sudah 10.000 uang yang kita hemat gitu.
7: Okay.
8: Kemudian yang berikut beli produk lokal yang kemasannya lebih sederhana. Memang mungkin semakin jauh kita memesan tadi mungkin terkait online ini.
7: Iya.
8: Ya. Kalau semakin jauh kan pasti membutuhkan kemasan yang lebih ini kompleks dibanding yang dekat-dekat atau yang lokal ya. Nah itu kalau memang ini kita beli makanan yang lokal berarti kalau bisa kita bawa rantang sendiri, bawa tempat sendiri. Nah itu mungkin ini solusi yang cukup bagus, tapi walaupun memang orang akan ini perlu apa membiasakan diri begitu. Karena memang kita harus akui bahwa merubah itu mungkin agak sedikit merepotkan kita. Tapi kalau itu tumbuh dari kesadaran, saya pikir kita tidak akan ini merasa itu menjadi beban ya. Karena kita merasa kita punya kontribusi terhadap pengurangan sampah di Kota Ternate. Tidak usah bayangkan orang lain begitu. Kita sendiri bahwa kita yang jadi pahlawan di pada kondisi kita begitu.
7: Okay.
8: Nah, itu akan bisa menumbuhkan apa kesadaran kita. Kemudian ya setelah kita bisa lakukan, mungkin kita harus ini spread ilmu itu atau pengetahuan kita ke lingkungan sekitar. Iya, lingkungan sekitar untuk bagaimana bisa terlibat bersama-sama. Mungkin itu yang
7: Baik Bapak, ya mungkin satu pertanyaan terakhir gitu ya, sekalian closing statement. Nah mungkin sekarang nih ada pendengar yang lagi dengerin, terus mereka pengen gabung juga, mungkin pengen terlibat, bergabung dengan ya, mendukung Trasero juga untuk hal-hal seperti ini, bisa menghubungi Pak Asagafka. Dan kita ketahui juga ya, insya Allah besok ya ada kegiatan yang akan dilakukan Trasero juga. Mungkin dengan hal-hal ini yang bisa dimana para pendengar salah satu mungkin yang pengen gabung, mungkin Bapak bisa men-share gitu ya.
8: Iya. Baik, kalau yang pendengar ini setia RRI Pro 1 FM ini yang punya interest terhadap lingkungan dan punya keinginan untuk bergabung dengan Trasero, kami welcome dan kami akan sangat senang hati kalau ada yang bergabung dengan kami untuk sama-sama kita ini menjaga Ternate ini bisa lebih baik ke depan gitu. Kami punya kantor ada di, walaupun ini bukan kantor milik Trasero, tapi kantor bersama dengan Pukat, ada di Dufa-Dufa di Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa, jadi Jalan Kepiting nomor 18 di Kavling nomor 7 di dalam Pelabuhan Perikanan itu, di TPI. Nah kebetulan itu ada saya kebetulan di LSM juga, kami punya itu Pusat Kolaborasi Riset Maluku Utara atau kita biasanya singkat dengan Pukat Maluku Utara. Nah itu bisa ini datang ke situ. Dan kalau ingin menghubungi saya silakan di nomor HP 0811-4313-624. Bisa hubungi untuk kalau insya Allah bisa bergabung akan lebih baik. Untuk besok kami itu memang ini akan lakukan chapter family meeting. Itu bagaimana kita internalisasi ke apa relawan untuk ini bisa menjaga ritme. Ritme apa ini organisasi, sebenarnya kita bukan organisasi yang ini, kita kumpulan relawan ya, menjaga ini ritme kita supaya tetap bisa konsisten, bisa istiqamah dengan apa yang sudah kita lakukan selama 58 minggu ini, bisa berlanjut kita insya Allah bisa chapter ini Trasero chapter Maluku Utara ini bisa berlanjut sampai satu saat di mana sampah tidak ada lagi mengganggu kota Ternate. Jadi kita harapkan masih ada dan harus ada regenerasi begitu.
7: Iya benar. Ya,
8: jadi tidak harus di saya sendiri tapi bisa ke generasi lebih muda, dan kita harapkan yang muda-muda itu ini bergabung di Trasero. Memang secara finansial kita tidak bisa memberikan sesuatu apa-apa, tidak bisa menjanjikan, tapi partisipasi Anda atau Bapak, Ibu atau adik atau kakak di Trasero ini akan turut menjaga Ternate menjadi lebih bersih, estetik dan ramah terhadap lingkungannya. Keberlanjutan itu kita harapkan kota Ternate ini menjadi apa ini model ya, model pengelolaan sampah yang terbaik di Indonesia Timur. Dan kita ini sebenarnya kita malu dengan generasi sebelumnya ya. Kita itu terkenal sebagai ini kota rempah, terus kita terkenal sebagai provinsi atau kota atau ini provinsi lah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia ya, di Indonesia dan bahkan di dunia sampai 39-40% ya. Nah tapi kita punya gaya hidup masih seperti orang yang tidak punya kelebihan apa-apa gitu. Jadi itu catatan penting bagi kita untuk bagaimana bisa merefleksikan ini apa apa peduli terhadap lingkungan dengan kita terlibat di kegiatan-kegiatan yang bisa menjaga ini apa kebersihan, kemudian menjaga apa Ternate ini menjadi apa tempat yang nyaman, aman bagi siapa saja yang akan berkunjung ke kota Ternate. Mungkin itu yang
7: baik.
8: yang bisa saya sampaikan. Terima
7: baik.
8: Kasih.
7: Iya, terima kasih atas waktunya Pak Asagaf ya, dan insyaallah kita akan jumpa lagi di next episode Sabtu, ya. Ya. Oke, okay, baik.
8: 27 ya.
7: Iya, insyaallah. Dan terima kasih juga Green Radio ya tentunya ya, yang sudah menyiarkan RRI Pro 1 juga, dan saya Maisara pamit undur diri bersama Ketua Trasiro Pak Muhammad Asagaf dan pendengar, semoga bermanfaat tentunya apa yang sudah beliau sampaikan, kita sampaikan di dialog Ternate sore hari ini. Kami pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali dan terima kasih atas kebersamaan Anda.
8: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke informasi di Ternate sore hari ini. Selamat menikmati waktu sore Anda ya pendengar. Dan kita ke informasi dari MK, Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan saat ini Provinsi DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia. Saat membacakan putusan permohonan uji material Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN, MK menolak permohonan yang terregister ya nomor 71 garing PUU garis datar 24 angka Romawi ya garing 2026 dan dibacakan oleh Ketua MK Suartoyo pada Selasa 12 Mei kemarin. Dalam gugatan tersebut, pemohon menilai norma pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak sinkron dengan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan termasuk penerbitan keputusan penyelenggaraan negara, kegiatan penyelenggaraan negara dan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Dan menurut Mahkamah, dalam menafsirkan norma pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024, AQ harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan nomor maksud norma pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 bahwa pengertian berlaku dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 dan kekuatan berlaku dan mengikat substansi atau materi norma pemindahan ibu kota negara ketika keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN itu harus ada keputusan Presiden. MK menilai jika Kepres sudah ditandatangani, maka keputusan mengenai Ibu Kota Negara bisa mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat. MK juga menegaskan Jakarta saat ini masih sebagai ibu kota negara RI, maka dari itu MK menilai permohonan pemohon tidak beralasan. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya ya, di mana untuk Anda sore hari ini pendengar yang masih mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, sebelumnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita ke informasi terkini ya pendengar dari portal kami KBRN RRI Online, di mana untuk informasi iya untuk informasi yang disampaikan yaitu dari Presiden Prabowo Subianto ya yang berziarah langsung ke Makam Marsina, salah satu pejuang hak-hak buruh, di mana Presiden berziarah ke Makam Marsina di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu hari ini. Dan Presiden Prabowo berziarah usai meresmikan Museum Marsina. Makam Marsina sekitar 1 km dari kompleks museum yang sebelumnya telah diresmikan Presiden Prabowo. Setibanya di lokasi pemakaman, Presiden berjalan menuju pusara Marsina didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dan beliau mengenakan kemeja safari krem dan kacamata hitam, menaburkan bunga dan berdoa sejenak untuk mendiang Marsina. Kegiatan ziarah berlangsung dengan hikmat. Dan kegiatan ziarah menjadi penutup dari rangkaian peresmian Museum Marsina yang dipadati masyarakat dan para buruh dari berbagai daerah. Pada acara peresmian museum, Presiden juga mengapresiasi organisasi buruh Satu Suara menjadikan Marsina sebagai pahlawan nasional. Dan Presiden mengatakan keberadaan museum sebagai simbol atas keberanian Marsina, pejuang buruh perempuan untuk menuntut hak-hak pekerja. Perjuangan tersebut di mana merupakan perjuangan dari masyarakat tingkat bawah, masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Demikian pendengar informasi ziarah ya ke makam Marsina oleh Presiden Prabowo Subianto.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Eh, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

rilis daftar taman hiburan dan taman air terbaik dunia dalam Traveler's Choice Award. Dari daftar tersebut, Waterboom Bali masuk peringkat ketiga dunia. Melansir dari Time Out, daftar disusun berdasarkan taman hiburan dan juga taman air yang mendapatkan jumlah ulasan luar biasa terbanyak dari wisatawan di TripAdvisor juga. Dan mendengar, Waterboom Bali hanya berada di bawah Futuroscope di Prancis yang menempati posisi pertama dan Beto Carreiro World di Brasil di posisi kedua. Dan untuk 10 taman hiburan dan taman air terbaik dunia versi TripAdvisor Traveler's Choice Award, di mana Prancis, Brasil, Indonesia di posisi ketiga, dan di posisi keempat Disneyland Park di Prancis, dan Brasil juga masih di posisi kelima dengan Beach Parknya. Di posisi ke-6 Garden City Water Park di Kamboja, ada di posisi ke-7 Puy du Fou di Prancis, Siam Park juga ada di Spanyol, Ramayana Water Park di Thailand, dan Blackpool Pleasure Beach di Inggris. Posisi pertama ditempati Futuroscope di Prancis ya, di mana taman hiburan ini dikenal dengan konsep futuristik yang memadukan multimedia, sinema, teknologi, wahana imersifnya hingga pertunjukan langsung. Taman hiburan ini berdiri di atas lahan sekitar 60 hektar dan memiliki berbagai atraksi mulai dari wahana 4 dimensi ya, permainan luar ruang, instalasi raksasa hingga pertunjukan bertema teknologi masa depan. Salah satu atraksi andalannya yaitu Tornado Crusher, wahana yang membawa pengunjung merasakan sensasi berada di tengah badai dengan bantuan layar LED-nya dalam ruangan besar, platform berputar, cahaya dan efek khususnya. Ada pula The Greenhouse of World, rumah kaca imersif dengan dinding yang dibuat seolah hidup oleh flora dan fauna. Atraksi ini menjadi salah satu pengalaman yang memperkuat citra Futuroscope-nya sebagai taman hiburan futuristik. Dan dikutip dari The Sun, Futuroscope ini pertama kali dibuka pada tahun 1987 dan berada nggak jauh dari kota Poitiers. Taman hiburan ini mengusung konsep multimedia, sinematografi, dan juga teknologi baru. Demikian pendengar, 10 taman hiburan dan terbaik dunia, salah satunya ada di Indonesia, di Bali, dan yang paling pertama yaitu berada di Prancis. Informasi tersebut merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan di Ternate sore hari ini, dan kami pamit undur diri untuk tim yang bertugas di Ternate siang hingga sore hari ini. Saya Maisara bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar yang menemani Anda ya pendengar hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya untuk Ternate sore lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan Safira. Jangan lewatkan juga untuk warta berita sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami pamit undur diri, selamat menikmati aktivitas Anda, libur Anda, dan juga malam minggu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Edarkan ganja dan sabu, pemuda di Ternate kembali diringkus. Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai menerima langsung aspirasi penyandang disabilitas dalam agenda reses di Salero, Kota Ternate. Pertemuan bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI itu membahas dorongan percepatan perda disabilitas hingga akses layanan publik yang inklusif. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mamba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba kembali mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kota Ternate. Seorang pemuda berinisial MFBM, 19 tahun, ditangkap di Jalan Raya Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kamis 14 Mei 2026, setelah diduga menyimpan ganja dan sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara, Bobby P. Marpaung, mengatakan penangkapan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan seorang pria yang diduga memiliki narkotika. Dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan satu sachet kecil diduga sabu yang dibungkus tisu di kantong celana pelaku. Polisi juga menemukan 15 saset kecil diduga ganja di dalam tas ransel miliknya. Pengembangan dilakukan ke rumah pelaku. Dari penggeledahan lanjutan, polisi kembali menemukan satu sachet kecil diduga ganja di dalam lemari kamar. Secara keseluruhan, polisi menyita 16 saset kecil yang diduga ganja, 1 saset diduga sabu, 1 bungkus kertas rokok, 1 paket alat hisap sabu, serta 1 unit telepon genggam merek iPhone. Saat ini pelaku bersama barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Maluku Utara untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Saudara, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai menerima langsung aspirasi penyandang disabilitas dalam agenda reses di Salero, Kota Ternate. Pertemuan bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI itu membahas dorongan percepatan perda disabilitas hingga akses layanan publik yang inklusif. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kami diperlukan payung hukum yang kuat di tingkat daerah berupa peraturan daerah.
2: Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Rurai, menyerap aspirasi langsung di kalangan penyandang disabilitas saat menggelar reses di Salero, Kota Ternate pada Selasa malam. Dalam forum tersebut, politisi Partai Golkar itu memilih mendengar berbagai persoalan yang selama ini dihadapi kelompok disabilitas, mulai dari akses pendidikan, fasilitas umum, hingga pemberdayaan ekonomi. Menariknya, Iqbal turut menggunakan penerjemah bahasa isyarat agar peserta tunarungu dapat memahami jalannya dialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Langkah itu mendapat apresiasi dari peserta karena dinilai jarang dilakukan anggota DPRD saat melakukan reses. Dalam kesempatan itu, Iqbal menegaskan DPRD akan mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penyandang disabilitas yang telah diusulkan pemerintah daerah.
3: Untuk itu, kita berharap bahwa dengan adanya PERDA ini, tentunya akan memperhatikan semua aspek yang menjadi harapan dari mereka. Terutama di tempat-tempat seperti fasilitas umum, seperti pasar, seperti mal, seperti rumah sakit, maupun terutama terkait dengan pendidikan.
2: Iqbal mengatakan penyandang disabilitas baik tunarungu maupun tunanetra merupakan bagian dari tanggung jawab bersama yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Ia berharap perda yang nantinya disahkan mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Maluku Utara, Nurningsih, menyampaikan pentingnya payung hukum daerah untuk menjamin perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Menurut Ningsih, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara dan berhak memperoleh akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan hingga fasilitas publik.
1: Kami diperlukan payung hukum yang kuat di tingkat daerah berupa peraturan daerah perda disabilitas.
2: HWDI juga mengusulkan sejumlah poin penting dalam rancangan perda tersebut, diantaranya kewajiban penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas seperti ram, lift, dan toilet khusus, kuota kerja minimal 2% dari instansi pemerintah dan BUMN, serta 1% dari perusahaan swasta. Selain itu, HWDI juga mendorong penguatan pendidikan inklusif melalui unit layanan disabilitas, peningkatan kualitas sekolah luar biasa di tiap daerah hingga layanan kesehatan yang ramah disabilitas, termasuk tenaga medis yang memahami bahasa isyarat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara pelatih kepala Maluku United Hendry Susilo mengungkapkan akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan 3 poin. Laga Maluku United versus Persita dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kiraha Ternate pada Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Timur, disiarkan langsung dari Stasiun TV Indonesia. Setelah meraih 6 poin dari 3 pertandingan di Jawa Tengah, Laskar Kiraha kembali ke Kota Rempah untuk memainkan laga terakhir di Gelora Kiraha musim ini. Raihan 3 poin ini pun menjadi misi utama yang ditetapkan Coach Hendry pada laga hari ini. Evaluasi dari pertandingan terakhir telah dilakukan dan kini timnya siap memberikan permainan terbaik di lapangan. Maluku United harus kehilangan Wipermeyer Angulo karena akumulasi kartu merah pada laga terakhir kontra PSIM Yogyakarta. Walau begitu, Hendry memastikan situasi tersebut tak akan menjadi batu sandungan atas game plan yang telah disiapkan tim pelatih. Di sisi lain, Persita juga tak akan diperkuat salah satu pemain intinya yaitu Javlon Gusenov karena akumulasi kartu merah. Winger asal Jailolo Maluku Utara itu memastikan semua pemain akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik untuk memenangkan pertandingan kandang terakhir musim ini. Saudara, di jantung Swasio berdiri kokoh Masjid Kesultanan Tidore. Dalam bahasa lokal, masyarakat menyebutnya Sigi Kolano atau Masjid Sang Penguasa. Masjid ini bukan sekedar rumah ibadah, melainkan penanda kejayaan Kesultanan Tidore yang pernah menggetarkan samudra dan mengharumkan rempah hingga ke benua-benua jauh.
4: Senin sore, menjelang petang, turun perlahan di ufuk barat. Angin berembus teduh menyisir wajah Swasio. Langit seolah merunduk, menyalakan cahaya temaram di atas tanah yang menjadi induk kota Tidore Kepulauan. Di jantung Swasio berdiri kokoh Masjid Kesultanan Tidore. Masyarakat menyebutnya Sigi Kolano atau Masjid Sang Penguasa. Ia bukan sekedar tempat ibadah. Masjid ini adalah penanda kejayaan Kesultanan Tidore yang dahulu mengharumkan rempah hingga ke negeri-negeri jauh. Bangunannya menghadap jalan raya yang nyaris tak pernah sepi. Kubah birunya tampak sederhana namun tetap memancarkan wibawa. Catatan sejarah merekam masjid ini beberapa kali dipugar. Namun, sejumlah bagian asli tetap dipertahankan. Jojo Kesultanan Tidore, Ishak Nasir, menuturkan jejak awal masjid masih dapat ditemukan hingga kini.
5: Masjid Kesultanan ini, yang sekarang Anda lihat ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran ya. Bahkan terakhir itu pemugaran total, yang bangunan aslinya masih tertinggal itu sebagian pagar, kemudian sumur dan tempat wudhu. Itu yang masih ya masih asli, itu pun sebagian sudah dikasih lantai dengan keramik, semuanya sudah tidak aslinya. Tapi masih ada bangunan-bangunan bagian yang asli. Nah, masjid itu dibangun bersamaan dengan perpindahan Kesultanan dari Tolowa, itu dibilang oleh Sultan Tifudin ini.
4: Suasana hening terasa ketika tim liputan RRI memasuki ruang utama masjid. Di dalamnya terdapat lubang-lubang kecil menyerupai jendela yang menjadi penunjuk arah kiblat. Empat pilar utama berdiri tegap menyangga bangunan. Pilar-pilar itu melambangkan empat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Menurut Ishaq Nasir, bentuk asli arsitektur masjid sejatinya masih dapat ditelusuri hingga kini. Hanya materialnya yang menyesuaikan perkembangan zaman.
5: Arsitekturnya juga masih bisa ditelusuri hampir sama dengan yang ada di sana, hanya bahannya diganti dengan modern saat ini.
4: Bagi Kesultanan Tidore, menjaga tradisi bukan berarti menolak perubahan, melainkan merawat keaslian sejarah agar tidak hilang ditelan zaman. Sebagai salah satu ikon kota Tidore Kepulauan, Sigi Kolano kini telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Namun jauh sebelum pengakuan itu hadir, masyarakat telah lebih dahulu menjadikannya pusaka jiwa. Di tengah deras arus teknologi dan perubahan sosial, tantangan menjaga tradisi pun, generasi muda, kata Ishaq, perlu kembali mengenal hukum adat dan nilai-nilai lama yang dahulu menjadi pedoman hidup masyarakat Tidore.
5: Bukan mengajak, kalau saya. Itu mengajarkan.
6: Mengajarkan
5: dan mengingatkan kepada seluruh generasi muda mengenai hukum adat ini, bahwa hukum adat ini pernah berdiri, pernah dilaksanakan, dan sangat memberi manfaat pada masanya. Bahkan sebagian masih bermanfaat sampai saat ini. Itu yang harus diketahui, dan itu baru setelah itu baru bisa kita ajak. Tanpa memberi pengetahuan yang cukup, ajakan kita akan sia-sia.
4: Senja kian larut, cahaya keemasan menyentuh dinding biru masjid, membuatnya tampak bercahaya di ujung sore sebelum gelap tiba. Masjid Kesultanan Tidore tetap berdiri sebagai penjaga ingatan dan penenun sejarah. Menjadi saksi bahwa di tanah kecil bernama Soasio, iman dan kebudayaan pernah bertaut erat dan terus hidup meski zaman bergerak tanpa henti.

0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silahkan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Sabtu 16 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti adalah umumnya berawan hingga berawan tebal, namun berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat hampir di seluruh wilayah Maluku Utara pada malam hari, dan dini hari potensinya untuk hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Kaololoda, Ibu Jailolo, Sedang Woli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sovivi, Weda, Patani, Wasile, Maba, Kasiruta, Bacan, Obi, Taliabu, Mangoli, dan sekitarnya. Untuk waspadai potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang dapat terjadi di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Kaololoda, Ibu Jailolo, Sedang Woli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sovivi, Weda, Wasile, Maba, Patani, Kasiruta, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius, dan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di Maluku Utara, berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan Maluku Utara. Untuk perkiraan cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat, terutama pada siang, sore, dan malam hari. Untuk pagi hari potensinya terjadi cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Halmahera Utara. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara, dikarenakan hingga akhir bulan nanti masih akan terus terjadi hujan dengan intensitas lebat hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dan menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih para Kirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik montase Bung Adrian. Dengan desk editor Sofianto Gubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: qaimah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام شافعي pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

saat kehadiran dari Uta Likumahua ya, pendengar menemani kita di pukul 18.58 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ucapkan selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada, yang juga mendengarkan RRI Digital mungkin ya. Selamat malam. Kembali saya Safira Safitri menjumpai Anda di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan juga ada Bung Adrian yang menemani Anda juga. Pendengar di Ternate malam hari ini, tentu kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan tentunya kami juga akan hadirkan program lainnya ya pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di daerah di lainnya di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian nanti juga kami akan hadirkan drama radio, di mana untuk hari ini pendengar, ini edisi 16 Mei 2026 akan dihadirkan oleh RRI Jayapura. Kemudian pada pukul 23 waktu Indonesia Timur kami hadir dalam program Ruang Rindu. Untuk Anda yang nanti bisa bergabung juga ya pendengar di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate untuk merequest lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Pendengar di Ternate ya, kami informasikan saat ini cuacanya sedang tidak baik begitu, karena hari ini, sore hari ini tepatnya, ini sedang cuacanya hujan deras disertai dengan petir begitu ya, dan juga tadi ada beberapa waktu angin juga. Nah ini kami menghimbau untuk Anda juga stay safe, untuk Anda jangan berpergian dulu ya, karena ini cuacanya sedang tidak bagus terutama yang di Ternate. Nah bagaimana perkiraan cuaca hari ini pendengar, kita akan update dari BMKG Sultan Babullah Ternate ya. Untuk perkiraan cuaca Maluku Utara hari ini, yaitu pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lebat hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Kao, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Weda, Patani, Wasile, Maba, Kasiruta, Bacan, Obi, Taliabu, Mangoli, dan sekitarnya. Untuk peringatan dini cuaca, pendengar waspada potensi hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Kao, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Weda, Patani, Wasile, Maba, Kasiruta, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 2 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 100%, kemudian angin dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk gelombang 0,25 meter hingga 1,25 meter, dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Itu dia pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara begitu ya. Stay safe dan tetap waspada begitu ya. Jangan berpergian dulu kalau tidak ada keperluan yang mendesak begitu ya pendengar, karena ini memang cuacanya sedang tidak baik di Ternate. Dan untuk informasi lainnya pendengar, kami akan terus hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek foto Pro 1 RRI terate. Pendengar, Kementerian Agama atau Kemenag diklaim meminta masyarakat untuk menyerahkan uang korban kepada pemerintah. Klaim ini beredar di media sosial pada Mei 2026 menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam narasi yang diedarkan, sejumlah unggahan Kemenag juga diklaim menyatakan bahwa berkorban bukan ibadah yang populer. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, narasi dalam unggahan itu dibantah oleh Kemenag. Narasi yang mengklaim Kemenag meminta masyarakat menyerahkan uang korban ini dibagikan oleh salah satu akun Facebook, begitu ya pendengar. Dan saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thohib Al-Ashar, menyebutkan pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang korban ke pemerintah. Thohib menyebut narasi dalam unggahan yang beredar tidak benar, dan Thohib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait dengan kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan ini maksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026 lalu. Dalam pidatonya, Nasaruddin mengatakan masyarakat Indonesia yang kesulitan membayar dam haji di Arab Saudi bisa menyalurkannya melalui Basnas. Dam merupakan denda berupa penyembelihan hewan bagi jemaah yang melanggar larangan ihram ataupun kewajiban haji, pendengar. Nasaruddin juga menyebut jemaah haji di Arab Saudi bisa berkurban di Indonesia melalui Basnas. Jadi kesimpulannya, pendengar, narasi yang mengklaim Kemenag meminta masyarakat menyerahkan uang kurban ke pemerintah dinilai Kemenag sebagai informasi yang keliru. Kemenag membantah narasi tersebut. Mereka menyebutkan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait dengan kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik seperti televisi, komputer, atau charge handphone karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi seputar haji, di mana Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat 159 ribu jemaah Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Layanan haji dilaporkan berjalan lancar tanpa hambatan berarti hingga pertengahan Mei 2026. Sebanyak 411 kelompok terbang telah diberangkatkan dari berbagai embarkasi di Indonesia. Jumlah itu mencakup jemaah reguler dan juga ribuan petugas pendamping haji. Pemerintah juga mencatat lebih dari 11.000 jemaah haji khusus telah tiba. Mereka menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Juru bicara Kementerian Haji Maria Segaf memastikan seluruh layanan terus dipantau ketat. Pengawasan mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan hingga pembinaan ibadah. Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah pendengar masih terus berlangsung selama operasional haji. Ratusan kloter kini sudah berada di kota Mekah dan petugas juga mendampingi jemaah selama perjalanan antar kota menuju lokasi pemondokan. Pendampingan diprioritaskan bagi lansia dan juga kelompok jemaah rentan. Sementara itu, pendengar, pintu masuk Jeddah menerima kedatangan ratusan kloter asal Indonesia. Puluhan ribu jemaah telah tiba melalui jalur tersebut. Dan juga pemerintah memastikan layanan haji tetap menjadi fokus selama musim ibadah berlangsung. Stabilitas layanan dinilai penting menjaga kenyamanan jemaah Indonesia di Tanah Suci. Sementara itu, pendengar, ada informasi lain masih seputar haji, ya, di mana Kemenhaj masih ini mengizinkan penyembelihan dalam haji dilakukan di Indonesia. Kebijakan itu berlaku pada musim haji tahun ini. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf mengatakan pemerintah menghormati perbedaan pandangan fikih masyarakat. Pemerintah juga tidak membatasi pilihan lokasi pelaksanaan dam dan kurban. Maria menjelaskan pemerintah tetap menyediakan mekanisme pelaksanaan dam sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mekanisme itu berlaku bagi jemaah yang memilih penyembelihan dam di Indonesia. Dan juga Kemenhaj menyiapkan fasilitas pembayaran dam bagi jemaah yang memilih pelaksanaan di Arab Saudi. Pembayaran dilakukan melalui lembaga resmi Adahi Project dan juga platform Nusuk Masar. Maria menyebut sebanyak 34.308 jemaah di Arab Saudi telah membayar dam dan data tersebut diterima pemerintah hingga pertengahan musim haji tahun ini. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Abdurrahman Dahlan mengingatkan dam seharusnya dilakukan di Tanah Haram. Menurutnya pemindahan lokasi dam membutuhkan alasan syariat yang kuat. Dan demikian mendengar untuk informasi seputar haji ya untuk Anda. Untuk informasi lainnya akan kami hadirkan tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Farah, kamu kenapa?
4: Enggak.
5: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
6: Ini ya, saya sudah bayar.
7: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
7: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Maafin Farah ya.
8: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
9: Pendengar, kami informasi untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
4: Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1061 koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur. Program itu ditujukan memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan. Peresmian koperasi menjadi agenda utama kunjungan kerja Presiden di sejumlah daerah Jawa Timur. Pemerintah mendorong koperasi desa menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih disiapkan untuk mengintegrasikan sektor pertanian, perdagangan, dan pelayanan masyarakat desa. Pemerintah berharap koperasi mampu memperluas akses ekonomi hingga tingkat kelurahan. Presiden tiba di pangkalan TNI AU Iswah Yudi Kabupaten Magetan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan kedatangannya disambut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan sejumlah pejabat daerah. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Halmahera Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menerima laporan pengaduan dari warga yang datang langsung ke Mapolres Halbar. Laporan masyarakat tersebut diterima oleh petugas piket SPKT dengan mengedepankan pelayanan humanis, cepat, dan profesional. Setelah menerima pengaduan, petugas kemudian melakukan pencatatan administrasi serta memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan proses penanganan laporan yang disampaikan oleh pelapor. Kepala SPKT Polres Halmahera Barat Ibda Yamin menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat guna menciptakan situasi kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Halmahera Barat. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Bintang dari Anima ya, pendengar menemani kita di pukul 20 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Gimana pendengar untuk kabar Anda di hari ini ya, Sabtu ini hari libur weekend, libur panjang begitu ya. Apakah libur Anda menyenangkan begitu? Ataupun hanya di rumah aja ya. Nah ini masih esok, masih hari Minggu ya, Anda masih bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga. Pendengar, kita akan hadirkan informasi mengenai, karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha begitu ya, kita akan membahas nih mengenai makna yang ada dalam Hari Raya Idul Adha itu sendiri itu apa. Hari Raya Idul Adha tentunya merupakan salah satu hari besar untuk umat Islam yang memiliki makna mendalam tentang keikhlasan dan juga pengorbanan. Perayaan ini pendengar diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dan identik dengan pelaksanaan ibadah kurban. Dilansir dari laman Basnas, Idul Adha mengajarkan umat Islam untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya demi menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah kemudian menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan kurban sebagai bentuk kasih sayang dan ujian keimanan. Ibadah kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi juga menjadi simbol kepedulian terhadap sesama. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat dapat membantu orang-orang yang membutuhkan agar turut merasakan kebahagiaan di hari raya. Selain itu, pendengar Idul Adha ini juga mengajarkan pentingnya rasa syukur dan juga kebersamaan dalam kehidupan sosial. Masyarakat biasanya saling membantu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban, sehingga tercipta rasa persatuan dan juga gotong royong. Selain itu, pelaksanaan salat Idul Adha juga menjadi salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh umat Islam pada pagi hari. Setelah salat selesai, masyarakat biasanya saling bersalaman dan juga berkumpul bersama dengan keluarga untuk mempererat tali silaturahmi. Tidak hanya itu, pendengar, suasana Idul Adha juga memberikan pelajaran tentang pentingnya berbagi rezeki kepada orang lain. Sikap saling membantu dan juga peduli terhadap sesama dapat memperkuat hubungan antar masyarakat serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Makna kurban yang mendalam membuat Idul Adha menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Melalui ibadah ini, umat Islam diajarkan untuk lebih ikhlas, lebih peduli, dan juga tentunya lebih rela berkorban demi kebaikan bersama. Itu dia pendengar untuk informasinya ya, mengenai makna yang ada dalam Idul Adha itu sendiri. Untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu

0: hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi mengenai dari dunia internasional, di mana Israel dan Lebanon ini memperpanjang gencatan senjata selama 45 hari. Pendengar, Amerika Serikat mengumumkan Israel dan juga Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 45 hari. Kesepakatan itu dicapai setelah 2 hari pembicaraan di Washington dilansir dari The Guardian pada Sabtu 16 Mei 2026. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan negosiasi lanjutan akan digelar pada 2 hingga 3 Juni mendatang. Sementara itu, gencatan senjata sebelumnya dijadwalkan berakhir pada hari Minggu 10 Mei 2026. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Bigot menyatakan Washington berharap pembicaraan tersebut dapat menghasilkan perdamaian jangka panjang. Perdamaian itu diharapkan tercapai antara Israel dan juga Lebanon. Selain itu, pendengar, Amerika Serikat juga mendorong pengakuan penuh terhadap kedaulatan masing-masing negara. Washington juga turut mengupayakan terciptanya keamanan di sepanjang wilayah perbatasan Israel dan juga Lebanon. Namun, beberapa saat setelah pengumuman perpanjangan gencatan senjata, Israel melancarkan serangan di Lebanon Selatan. Dan serangan tersebut menyebabkan 6 orang meninggal, termasuk 3 paramedis, serta melukai 22 orang lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Israel juga menggempur kota Tire setelah mengeluarkan perintah evakuasi kepada warga. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya ada 37 orang terluka dalam serangan di distrik Tire, termasuk staf rumah sakit, perempuan, dan juga anak-anak. Sementara itu, pendengar, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyerukan dukungan Arab dan internasional untuk memperkuat posisi Beirut dalam perundingan dengan Israel. Salam juga menegaskan militer Lebanon harus menjadi satu-satunya pihak bersenjata di negaranya. Itu dia, pendengar, ya, di mana ini update terkait dengan hubungan dua negara, Israel dan juga Lebanon, yang saat ini sudah memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata selama 45 hari. Dan bagaimana nanti kelanjutannya, kita akan menunggu begitu ya, negosiasi lanjutan yang akan digelar pada tanggal 2 hingga 3 Juni mendatang. Untuk informasi lainnya, pendengar, akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
2: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
1: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
2: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
1: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
3: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
1: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Kembangi dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Agnes Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
5: Tak hanya itu, ke depan dengan pemerasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
4: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia menyatakan, tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, kayaknya kita kumpulkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami khusus untuk para jemaah sebelum tarawih, yang pertama harus dijaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ada karena kain haram, tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu berkelahir selama campur ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Peringat setelah mengikuti Warta Berita Sentral dengan Pro 3, kita akan hadirkan kembali informasi untuk Anda. Dan informasi selanjutnya, mendengar ini menjelang Idul Adha, begitu ya. Ada sebuah informasi tips memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam. Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu momen penting tentunya bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah kurban. Dalam pelaksanaannya, mendengar pemilihan hewan kurban harus dilakukan dengan baik agar sesuai dengan syariat Islam dan menghasilkan kurban yang berkualitas. Dilansir dari laman Basnas, hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan juga unta. Hewan-hewan tersebut harus sehat serta layak untuk disembelih sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jenis hewan, mendengar usia hewan kurban juga perlu diperhatikan karena setiap hewan ini memiliki batas umur tertentu. Seperti kambing dan domba minimal berusia 1 tahun, sedangkan sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun agar sah dijadikan hewan kurban. Kondisi fisik hewan kurban harus sehat dan tidak memiliki cacat seperti buta, pincang ataupun terlalu kurus. Hewan yang sehat biasanya memiliki bulu bersih mengkilap, nafsu makan yang baik, serta terlihat aktif dan juga lincah. Pemilihan tempat membeli hewan kurban juga menjadi hal yang penting ya, pendengar, untuk diperhatikan. Hewan kurban sebaiknya dibeli begitu dari peternak yang terpercaya dan juga lingkungan yang bersih agar kualitas serta kesehatan hewan tetap terjamin. Itu dia, mendengar, tips memilih hewan kurban ya. Ini dijadikan rekomendasi untuk Anda yang akan berkurban di Hari Raya Idul Adha, untuk bisa memilih hewan kurban yang sehat dan juga sesuai dengan syariat Islam. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan sebuah lagu dari Westlife ini untuk Anda.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Wasiat Warisan, karya Agustinus Sitorus dan Rido Brado. Film Wasiat Warisan yang ditulis oleh Agustinus Sitorus dan Rido Brado ini merupakan drama keluarga yang intens, penuh pertanyaan lama hingga emosi yang selama ini dipendam rapat. Wasiat Warisan menceritakan kisah tiga bersaudara, Tarida, Ramona, dan Togar, yang menerima peninggalan dari mendiang orang tuanya berupa sebuah hotel keluarga di Toba. Tarida dan Ramona berusaha mempertahankan bangunan terbengkalai itu sebisanya. Namun, mereka sadar beban itu terlalu besar untuk ditanggung berdua. Togar yang bekerja di Jakarta akhirnya terpaksa pulang kampung untuk membantu mengurus hotel. Kepulangannya memunculkan kembali dinamika lama yang belum selesai. Konflik keluarga semakin memanas ketika seorang wanita bernama Linda tiba-tiba datang dan mengaku memiliki piutang kepada mendiang orang tua mereka. Kedatangannya itu membuat hotel peninggalan tersebut terancam disita sebagai jaminan hutang. Tuduhan, kekecewaan, hingga perbedaan pandangan membuat hubungan antar saudara retak satu persatu. Di tengah kekacauan tersebut, Togar tak sengaja dipertemukan kembali dengan cinta lama yang membuatnya mempertanyakan pilihan hidupnya selama ini. Namun, di balik semua perasaan itu, sebuah rahasia yang ditinggalkan oleh sang ibu dalam wasiat terakhirnya pun mulai terbongkar. Rahasia yang selama ini disimpan demi melindungi anak-anaknya pada akhirnya justru membuka luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Akankah hubungan Tarida, Ramona, dan Togar benar-benar retak setelah dihadapkan berbagai kejadian tak terduga? Temukan jawabannya dalam film Wasiat Warisan. Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, manajemen Malut United terus mempertahankan fokus dalam aksi sosial di bidang olahraga sepak bola Maluku Utara. Tak hanya fokus pada tim senior yang saat ini berkompetisi di BRI Super League, tapi fokus mengembangkan dan melahirkan anak-anak usia dini untuk dapat berkarir di skala internasional. Pengembangan anak usia dini tersebut terfokus pada anak yatim, anak yatim piatu, hingga anak yang memiliki latar belakang yang kurang mampu di 3 provinsi Indonesia Timur, mulai dari Maluku Utara, Maluku hingga Papua. Dengan niat dan fokus untuk jangka panjang tersebut, Malut United bekerja sama dengan SL Benfica dari sisi kepelatihan yang memadukan pendidikan olahraga hingga pembentukan karakter pada anak usia dini. Direktur PT Malut Sejahtera, Dirk Soplanit, dalam agenda pertemuan bersama dengan perwakilan Akademi Sepak Bola Internasional asal Portugal, yakni asal Benfica, pada Jumat 15 Mei kemarin, menjelaskan ya pendengar, gagasan owner Malut United ini selain memberi hiburan bagi masyarakat Malut, juga mengangkat martabat anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak dari keluarga yang kurang mampu melalui sepak bola. Akademi ini menurutnya dirancang sebagai proyek jangka panjang untuk mencetak pemain profesional sekaligus juga membangun generasi muda yang memiliki disiplin, akhlak, dan juga semangat kebinekaan. Akademi tersebut akan mulai merekrut anak usia 7 hingga 9 tahun dengan kuota awal sebanyak 70 orang setiap tahun, pendengar. Dari jumlah itu sebanyak 45 anak beragama Islam dan 25 anak Nasrani akan dibina secara terpusat dalam sistem pendidikan dan pelatihan terpadu. Menurut Dir Komset, akademi ini tidak hanya fokus pada kemampuan teknik sepak bola, tetapi juga pembentukan karakter dan juga moral peserta didik hingga pembinaan moral serta keagamaan ya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah Maluku Utara, Maluku, dan juga Papua. Dan mendengar, anak-anak muslim nantinya akan mendapatkan pendidikan berbasis pesantren dengan penguatan akhlak, pembelajaran Al-Quran, serta pendidikan keimanan. Sementara peserta Nasrani juga akan dibina untuk menjalankan nilai-nilai agama dan juga moral yang baik sebagai fondasi dalam membangun karir sepak bola profesional. Program pendidikan akan melibatkan kerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Maluku Utara dan juga Dinas Pendidikan setempat. Seluruh peserta akademi akan tetap mendapatkan pendidikan formal sehingga mata pelajaran mereka dapat diterbitkan melalui rapor dari sekolah asal masing-masing. Selain pendidikan umum dan pembinaan agama, pendengar, akademi juga akan memberikan pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Manajemen bahkan menyiapkan tenaga pengajar dari Pulau Jawa yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan pesantren dan pembinaan pendidikan karakter. Sementara itu, pendengar, Benfica International Business Manager Lourenco dos Reis Ferreira mengatakan Benfica akan membawa filosofi permainan sepak bola khas Portugal ke Maluku Utara melalui kerjasama tersebut. Menurutnya, Benfica memiliki pengalaman panjang dalam membangun akademi sepak bola yang berkualitas, tentunya melahirkan banyak pemain profesional dunia. Ia menyebutkan Benfica saat ini dikenal sebagai salah satu klub dengan reputasi akademi terbaik di dunia, sehingga kerjasama dengan Malut United diharapkan mampu melahirkan pemain-pemain potensial dari Indonesia Timur. Dan yang mendengar, program ini tentunya dirancang sebagai pembinaan jangka panjang dengan target 5 hingga 10 tahun ke depan yang dapat melahirkan pemain-pemain terbaik dari kawasan timur Indonesia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan konsep pembinaan terpadu berbasis olahraga, pendidikan, dan juga moral. Ya, Akademi Merah Putih ini diharapkan menjadi salah satu proyek pengembangan sepak bola terbesar di Indonesia Timur, sekaligus juga membuka jalan bagi anak-anak yang berbakat dari keluarga sederhana untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui sepak bola. Demikian banyak informasinya dari Malut United yang bekerja sama dengan Benfica yang memastikan tak ada titipan di Akademi Merah Putih.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Pendengar Piala Dunia 2026 dikabarkan akan menyajikan halftime show perdana sepanjang sejarah turnamen sepak bola ini. Kegiatan ini akan digelar di Stadion MetLife, New York saat pertandingan final. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan dirinya menginginkan suasana final nanti akan semakin megah dengan hiburan ala Super Bowl. Menurut dia, ini bertujuan untuk membawa sepak bola sejajar dengan NFL dari segi hiburan. Bagian halftime show final nanti diproyeksikan menjadi pertunjukan paling spektakuler di dunia. Kemeriahan sepak bola juga bisa setara dengan panggung hiburan kelas dunia. Halftime show ini sebenarnya bukan sepenuhnya hal baru ya. Mendengar konsep serupa juga pernah diterapkan di final Piala Dunia antar klub 2025. Acara tersebut menjadi inspirasi FIFA untuk menyajikan konsep hiburan Piala Dunia 2026 nanti. Saat itu, The Jacket tampil sebagai headliner dilengkapi dengan J Balvin, Thames, dan juga Emmanuel Kelly. Vokalis Coldplay Chris Martin dikabarkan akan menjadi kurator di balik halftime show Piala Dunia 2026. Dia bakal memimpin arah kreatif dan juga membantu menyusun konsep pertunjukan dan line-up penampilan. Dengan bantuan tangan Martin, FIFA memastikan pertunjukan menghadirkan sejumlah artis ternama internasional, sehingga panggung halftime show Piala Dunia 2026 akan semakin meriah. Dan halftime show ini pendengar otomatis membuat jeda pertandingan menjadi lebih lama ya. Selama ini jeda turun minum final ini Piala Dunia hanya berlangsung sekitar 15 menit. Nah, selain itu acara ini juga turut menggandeng Global Citizen untuk menyisipkan pesan kampanye advokasi sosial. Kolaborasi tersebut juga menargetkan penggalangan dana pendidikan sebesar $100 juta. Setiap penjualan satu tiket final akan disisihkan $1 untuk berbagi aksi sosial. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program komunitas yang dikelola oleh FIFA di berbagai negara berkembang. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dengan total partisipasi 48 negara. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko siap menyambut perhelatan sepak bola terbesar di dunia ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio di mana untuk hari ini dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut yang diproduksi oleh RRI Jayapura.
3: Manusia tidak lepas dari perjuangan, berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
4: Joshua! Hey, Joshua, kau baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
5: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
4: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
5: Yo.
4: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
5: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
4: Terus Joshua. Joshua.
6: Ya, Bapak.
4: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
6: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
4: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Tidak ada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
6: Bah, Bapak, saya tidak mau.
4: Tidak, kau harus dengar Bapak.
5: Eh, Bapak sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: Dia ke laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
0: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
1: Bapak.
0: Joshua!
1: Bapak.
0: Hei, Joshua!
1: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir kasihan dengan bapak. Tidak ada.
2: Joshua.
0: Sabar, bapak. Joshua. Sabar.
2: Sini, sini. Joshua.
3: Ya, bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
3: Apa, bapak?
2: Kau ikut bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti bapak.
3: Tapi bapak.
0: Jangan begitu, bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, mama.
0: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
0: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
0: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Yo, mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
4: Buat tong angkat, debon
1: kita. Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
6: Mace, mace lo tau.
1: Mama, tuh jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
6: Yo, dewa.
8: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopis, aku belum bilang bom ikan kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
4: Sudah.
1: Oke, baik, saya buang, kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu, aku mau bakar ini, ini pesumbun.
4: Pesumbun, tidak bisa, kah?
1: Sudah nyala, awas. Awas, awas buang ini.
4: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
6: wih,
3: hati-hati.
6: Bapak, jadi awas.

0: Παρίζα.
1: Σούντα, βάπα με νε σάλ σκάλι, μα βάπα σου σάλα, σάλα σκάλι, ελού.
0: Σουρουσάκι. Σουρατζάνι. Τρους μπάπα. Sekarang Bapak mau Joshua sama seperti Hah? Bapak begini kan?
1: Tidak, Mama tidak, saya tidak mau.
2: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
0: Bapak.
2: Joshua sedih.
1: Joshua, Jo, kau harus sekolah, kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni aduh. Aduh, Bapa minta maaf, Mama.
2: Iya, Bapa. Yesus masih mau sekolah.

Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vaughnilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bruri dan juga Dewiyo, apa dengar? Jangan ada dusta di antara kita. Ini mengantarkan kita di pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ini saatnya kami membuka program Ruang Rindu ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu. Silahkan mendengar untuk bergabung bersama kami dan juga bisa melalui WhatsApp kami ya di 0821-2037-5180. Baiklah, sudah ada yang masuk. Kita sapa penelpon pertama kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sasira, Sasiri.
0: Ya, selamat malam, Ko Ama. Gimana, Ko Ama, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga, Ko Ama. Ya, mau lagu siapa ini, Ko Ama?
1: Yontera, Aku Tarela.
0: Judulnya apa, Ko Ama?
1: Aku Tarela.
0: Oke, kita carikan dulu salam-salamnya, boleh silahkan Kak Ama.
1: Untuk Sapira dan Ambrosia, sangat saya
0: mengucapkan
1: ibu Ida di desa harapan saya.
0: Iya.
1: Untuk Pak Haji Amin di Memenda di Nadi harapan saya.
0: Amin.
1: Saya tidak mau Pak di Mangga Dua. Saya disyukur karena harapan saya.
0: Iya, amin.
1: Kami dibatar dan makan dibatar karena harapan saya. Bunda Ayu, Bunda Bisa, Putri, karena harapan saya. Tadi lagi, dan Bunda Eri, Nona Bisa, harapan saya semuanya.
0: Amin.
1: Di kira-kira tetangga Bung Din Ipin Kinan di Kauai di Sintai Jaya Ida dan harap
0: kita. Amin. Oke, ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ko Ama. Di line WhatsApp sudah ada Ibu Farida yang masuk. Halo, selamat malam.
2: Halo Mbak Siti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Farida malam hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Di sana Mama, cuaca gimana ini Ibu Farida? Apakah hujan?
2: Malam ini cerah ya.
0: Oh, cerah. Oke,
2: iya.
0: Mau dengerin lagu siapa ini Ibu Farida malam hari ini?
2: Ini lagunya lagu-lagu lawas ya?
0: Iya, lagu lawas boleh. Lagu Indonesia.
2: Pilih lagu dari Endang Sukamti.
0: Endang Sukamti. Oke, ini dengan judulnya
2: Sampai Jumpa.
0: Oke, Sampai Jumpa. Oke, siap. Salam-salamnya silahkan.
2: Ya. Ko Ama ya?
0: Iya, Ko Ama.
2: Iya, Ko Ama, ada Pak Widi di Tokyo, ada Kartika Singaraja, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bancan, Pak Andi di Jambi, ada Ibu Ustazah Ida, ada Mama Indah, ada Ciguria Jakarta, ada Ayu di Masuri sana, ada Purnama Sari, ada Sari, ada Mbak Rani, ada Bunda El, ya, Pak Benijo, ada Mang Leman di Lampung. Kang Ahmad Irwan, ada aku yang tadi lewat Ko Ama ya?
0: Ko Ama betul.
2: Ya, ada Ko Ai, ada Pak Yasin, Pak Leo, Pak Yadi, ada siapa lagi? Punya semua-semuanya ya, dirangkum dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke. Ayo
0: siap.
2: Pak Widi gabung ya, ada Pak Widi yang telepon itu di belakang.
0: Oke.
2: Ayo gabung.
0: Siap.
2: Iya, makasih. Dilanjut ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida ya. Tadi Endang Sukamti dengan Sampai Jumpa. Oke, baiklah. Pendengar, ini sudah ada dua penelpon yang masuk ya. Untuk Anda juga masih bisa ini waktunya nanti kita hadir di Ruang Rindu sampai nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Anda bisa merequest lagu-lagu hari ini, lagu Indonesia begitu ya pendengar. Silahkan yang ingin merequest. Oke, di line WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Oke, terputus. Oke, pendengar nampaknya terputus ya. Untuk anda yang ingin bergabung, silahkan. Kita masih hadir hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ini ada yang bergabung kembali. Semoga tidak terputus ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
3: Pak Widi di Tokyo.
0: Oke, Pak Widi ya.
3: Iya.
0: Oh, yang tadi di ya. Mention Bu Farida itu bukan ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, salam ini? Kenal Pak Widi ini dengan Safira ya.
3: Safira ya.
0: Iya, Safira ya. Mau dengerin lagunya siapa ini malam hari ini, Pak Widi?
3: Lagunya tahun berapa ya?
0: Terserah tahunnya. Berapa aja boleh. Oh, iya.
3: Minta lagunya Jamrud ya.
0: Jamrud.
3: Ya, pelangi judul di matamu ya.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya Pak Widi. Ya.
3: Salam-salamnya yang baru lewat ada Bu Farida ya. Selamat malam Bu Farida. Kemudian ada enggak tahu siapa lagi yang salamnya Pak Bintang Pertama juga ya. Ada Bang Bini Jo di Manado, kemudian ada Bu Hayu Masuhi di Maluku Tengah. Mm-mm. Pak Andi di Batam, kemudian ada siapa lagi ya? Untuk kesemuanya ya, salam
0: semuanya.
3: Oh, kenal okay. Yang belum kenal, salam kompakan selalu di udara ya. Mm-mm. Buat Mas Tira,
0: iya.
3: Safira ya.
0: Iya Safira.
3: Iya, kita ya salam sehat keluarga.
0: Amin.
3: Sampai jumpa.
0: Iya. Okay.
3: Terima kasih, arigato gozaimasu.
0: Oke, arigato gozaimasu. Namanya dari Jepang ya, ini Pak Widi ya. Terima kasih Pak Widi ya, meskipun jauh di sana juga bisa mendengarkan kami ya melalui RRI digital begitu. Padahal ini ada di WhatsApp juga ada Kakak Dika ini yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dika, gimana kabarnya ini?
4: Ya, per malam ini lagi sini hujan. Jadi
0: iya. Sama di sini juga hujan terus ya dari tadi sore. Mau dengerin lagunya siapa? Iya. Kak Dika mau ya, denger
4: dari,
0: siapa tuh?
4: Lagunya dari Feni Bauti. Seandainya kau di sisiku.
0: Seandainya kau di sisiku. Oke. Kita carikan dulu salam-salamnya ya, boleh?
4: Iya, salamnya salam yang pertama buat Kak Safira yang lagi bertugas, selamat bertugas bersama operatornya. Salam sehat selalu bersama keluarganya masing-masing.
0: Amin.
4: Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Kalau lagi monitor, selamat monitor. Salam sayang ya. Terus Bunda Ustazah, Bang Nasron, Bang Andi di Batam bersama Purnama Sari juga, Ibu Farida, Mama Eba, sekeluarga bersama Pak Haji. Terus Cigurinya, Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia, Mama Indah, Ko Ama, Ko Ai, Bang Taher. Salam kenal ya buat Pak Widi tadi,
0: Dika
4: di Italia Bu. Terus Bang Abdul Rahim dan buat semua aja tanpa terkecuali. Iya Bang Yasin ya, Bang Leo juga. Dan buat semua aja tanpa terkecuali, semoga terhibur. Lagu spesial buat orang Jambi.
0: Ada lagunya Kak? Iya, disiapkan ya Kakak Dika ya.
4: Iya, oke. Buat Kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Monggo dilanjut Kak.
0: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Dika di Italia Bu ya. Salamnya untuk semuanya pendengar intinya. Oke. Baiklah pendengar, kita sudah ada 4 lagu yang sudah masuk begitu ya di Ruang Rindu. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Nanti kita akan membuka line telepon kembali kalau waktunya masih ada. Kita akan hadirkan sebuah lagu dari John Seran ya, di request oleh Ko Ama dengan Aku Tarela.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

0: gitu ya. Di WhatsApp sudah ada Bunda Natalia. Oke, selamat malam Bunda. Halo.
1: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Eca, ya? Ini dengan Safira, Bunda.
1: Safira, ada apa? Lagi sehat ya?
0: Alhamdulillah, gimana Bunda di sana cuacanya?
1: Cuaca agak dingin-dingin.
0: Oh, agak dingin. Hujan kah, Bunda?
1: Tadi ada hujan. Hujan tadi, tapi
0: iya.
1: Agak apa? Deras sedikit.
0: Oke, okay. Sehat ya, Bun ya?
1: Sehat puji Tuhan, karena Mak Safira juga sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Mau dengerin lagunya siapa nih, Bun, malam hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Saya mau suka dengar lagunya Sebiduk di Sungai Musi.
0: Itu lagunya siapa ya, Bun?
1: Alfian. Alfian.
0: Sehidup di sungai.
1: Sebiduk di Sungai Musi.
0: Oh, Sebiduk
1: Musi.
0: Di Sungai. Oke. Oke, okay, salam-salamnya dulu lagu-lagu, boleh, Bun?
1: Lagu-lagu tengah malam itu, Mbak Safira.
0: Siap. Iya, silakan,
1: okay, Bun. Salam ya. Yang pertama ada Mama Ida ya, selamat malam ya, selamat beristirahat. Ada Ibu Haja Ida juga selamat malam. Ada Nona Dika di Taliabu, selamat malam ya, Purnama Sari juga. Pak Din, ada Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso ya, Ko Ai, Ko Ama, Haji Jafar ya, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi di Batam ya, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi, Pak Laras, ada Pak Windy, ada juga Bang Luhut, Bang Le Putra Tengah, ada pokoknya semua-semua sudah dirangkul ya dari Asam Keset.
0: Okay.
1: Mbak Safira tetap semangat ya,
0: terima selalu kasih.
1: Doa terbaik buat Mbak Safira dan keluarga. Pulangnya hati-hati ya sebentar.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat dan sejahtera. Oke, makasih Mbak Safira, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Natalia. Terima kasih kembali ya. Dan sudah ada lagu yang masuk ya tadi, Alfian dengan apa? Sebiduk di Sungai Musi. Oke, okay, baik, kita sudah susun lagunya. Oke, okay. Ada yang masuk lagi ya di line telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam orang rindu. Oke, okay, terputus. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, masih ada waktu. Silahkan untuk bergabung bersama kami lewat WhatsApp juga boleh. Mau mengirimkan pesan lewat WhatsApp-nya Pro 1 juga bisa ya di 081-2037-5180. Tadi sudah ada beberapa yang sudah kita putarkan begitu ya, lagu-lagu yang di request malam hari ini. Yang ingin bergabung di line telepon, tadi banyak yang telepon tapi sedang putar lagu ya, silakan untuk bergabung kembali. Bisa melalui line teleponnya Pro 1 di 312-5521. Oke, sebelum ada yang masuk lagi, jadi kita akan putarkan lagu dulu yang direquest oleh Bunda Natalia dengan lagunya dari Alfian, Sebiduk di Sungai Musi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Baik, mendingan Anda masih bersama kami di Ruang Rindu ya, edisi hari ini 16 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya tadi. Dan ini kurang lebih masih ada waktu sekitar 7 menit begitu. Jika ada yang masih bergabung, silahkan untuk mungkin satu penelpon lagi ya. Boleh, silahkan untuk yang ingin bergabung dan ingin merequest lagu di Ruang Rindu pada malam hari ini. Kami hadir pendengar nanti hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan untuk bisa melalui line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521. Bisa juga melalui WhatsApp Pro 1 ya pendengar di 0821 2037 5180. Bisa juga melalui WhatsApp mengirimkan pesan ya, tidak harus menelpon begitu, nanti akan saya bacakan untuk pesannya. Tadi kita sudah hadirkan lagu-lagu, tadi yang terakhir dari Alfian, Sebiduk di Sungai Musi ya. Semoga untuk pendengar lainnya yang sudah kita hadirkan lagu-lagu juga terhibur begitu ya pendengar, untuk mengantarkan tidurnya juga, untuk yang istirahat ataupun mendengar, untuk Anda yang sudah mengambil waktu untuk beristirahat, kami ucapkan selamat tidur, selamat beristirahat begitu ya. Semoga esok hari semakin semangat untuk menyambut hari Minggu ya, masih libur ya. Baiklah pendengar, belum ada yang masuk, kita akan hadirkan sebuah lagu dari Panbers ya, dengan Gereja Tua.

Baik pendengar, sebuah lagu dari Panbers tadi menjadi lagu terakhir begitu ya di Ruang Rindu hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung pendengar di Ruang Rindu pada malam hari ini. Yang kami ucapkan terima kasih untuk tadi ada Ko Ama, Ibu Farida, ada Pak Widi juga, ada Kakak Dika, ada juga Bunda Natalia yang sudah bergabung. Untuk yang belum bisa bergabung hari ini bisa bergabung di esok hari ya pendengar di 100% Indonesia ataupun juga di Ruang Rindu di waktu yang sama. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami juga dari tadi pukul 18 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Timur begitu ya. Selamat beristirahat juga untuk Anda yang sudah mengambil waktu istirahat, semoga tidurnya nyenyak begitu ya, mimpi indah. Dan juga esok hari bisa diberikan kemudahan kelancaran segala aktivitas Anda untuk menikmati hari Minggu Anda. Baiklah pendengar, untuk mengakhiri Ruang Rindu pada malam hari ini ya, kita akan hadirkan sebuah lagu nih dari Drive dengan Bersama Bintang.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi 16 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang baru tugas, saya Safira Safitri, bersama dengan Tektok Studio ada Bung Adrian dan juga teman-teman di pemancar kayu merah yang bertugas. Mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kami dengan pemancar M891 kHz, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id dan melalui FM di 101,8 melalui M891 kHz. Dan pendengar, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tepat pukul 5 lebih 3 menit, anda utamanya kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
2: Untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan Angkasa Wan-Kasawati RRI, kami ucapkan selamat menunaikan sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anda bersama Ternate Pagi hari Minggu, hari ini 17 Mei 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknis studio ada Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, akan mengiringi Anda pendengar menikmati hari libur hari ini. Kami hadir dengan serangkaian program-program hingga nanti selesai di jam 11 siang. Tapi program satu akan mengudara bersama Anda hingga nanti di jam 12 malam, tepatnya di Ternate Pagi, Ternate Siang, Sore, hingga Ternate Malam nanti. Baik, dan Anda bisa mendengarkan kami melalui FM 101,8, MB 891 kHz. Anda bisa mendengarkan juga melalui aplikasi RR Digital, streaming di www.rri.co.id. Anda juga bisa bersama kami di Mabah, Halmahera Timur, melalui stasiun Relay 88,5 FM, Morotai melalui 93,6 FM. Baik, dan sekaligus kami ucapkan selamat mengikuti serangkaian program-program kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk mengiringi Anda pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat yang baru saja menunaikan sholat subuh, kami akan iringi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda. Sekaligus kami ucapkan sekali lagi selamat mendengarkan siaran kami.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. "Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini." Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kenal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu bernuansa Islami sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Ada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sekali lagi untuk hari ini di Minggu 17 Mei, untuk kuliah subuhnya belum terselenggara. Kita jelang selanjutnya pukul 6 pagi. Anda jangan lewatkan sebentar, nanti ada berbagai informasi dalam sepekan ini yang terangkum dalam warta berita sepekan. Nanti Anda bisa dengar sebentar.

0: bersama di Ternate Pagi untuk hari ini, dan mendengar sudah pukul 6, saatnya kita ikuti Warta Berita Sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026, disampaikan Sofyan Tugubo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Saat ini Anda mendengar berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pada berita sepekan hari ini, Minggu 17 Mei 2026, akan kami hadirkan kembali informasi, isu aktual dan peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir. Tentu saja kami hadirkan laporan dari reporter-reporter kami. Bersama saya Sofyan Tugubu, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Saudara, 3 korban akibat erupsi Gunung Dukono ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Maka operasi SAR resmi ditutup. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
2: Hari ketiga operasi pencarian korban hilang akibat erupsi Gunung Api Dukono di Halmahera Utara oleh tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. 2 korban warga negara asing asal Singapura ditemukan dalam kondisi tertimbun material batu besar dan debu vulkanik tidak jauh dari bibir kawah Gunung Dukono pada Minggu 10 Mei 2026. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani mengungkapkan penemuan jasad korban pada pukul 13 waktu Indonesia Timur oleh tim SAR gabungan yang berlangsung dramatis karena jasad korban tertutup material vulkanik dan terhalang batu besar. Kondisi medan juga berat membuat petugas kesulitan mengangkat jenazah secara utuh.
3: Jenazah berada di tumpukan batu yang diameternya kurang lebih 2 meter sehingga sangat sulit untuk dievakuasi. Ada barang bawaannya dan juga ada bagian lain-lainnya ya. Dengan medan yang sulit dan cuaca yang sangat luar biasa, hujan sampai badai ya. Jadi dalam rangka evakuasi penurunan ke posko mengalami kesulitan.
2: Iwan Ramdhani mengatakan dengan ditemukan 3 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Api Dukono, maka operasi SAR akan ditutup. Operasi pencarian dan evakuasi melibatkan unsur Basarnas, TNI Polri, BPBD, relawan dan masyarakat setempat.
1: Tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Sherly Juanda mengungkapkan masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
4: Katakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap persoalan putus sekolah di daerah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan langkah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Gubernur Sherly Juanda meminta seluruh kepala daerah di Maluku Utara segera memetakan persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah tersebut.
4: Itu menjadi PR harapan saya untuk 8 bupati untuk memikirkan, memetakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
5: Selain persoalan di tingkat sekolah dasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menemukan sekitar 30% siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurut Gubernur Sherly, faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di wilayah kepulauan masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas SMA. Akibatnya, para siswa harus keluar daerah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sesuatu yang tidak mampu dijangkau sebagian besar masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan menggratiskan uang komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Maluku Utara. Kebijakan itu mulai menunjukkan hal positif. Jumlah anak yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA mengalami penurunan signifikan.
4: Dan hasilnya di tahun 2026, dari 12.000 anak yang tidak bisa SMA, saat ini kita dari 20.000 anak yang tidak bisa SMA, mungkin datanya saat ini sisa 10.000, artinya ada penurunan 50%.
5: Pemerintah Provinsi di era Sherly Sarbin kini menyiapkan program lanjutan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan terpencil. Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program sekolah jarak jauh untuk tingkat SMA. Program percontohan itu akan diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah dipilih sebagai pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada di pulau-pulau tersebut. Dalam program itu, SMA induk akan menjadi sekolah pendamping yang mengirim guru secara berkala, sementara siswa juga difasilitasi komputer dan jaringan internet untuk belajar secara digital. Gubernur Serli berharap program sekolah jarak jauh dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus membuka akses bagi anak-anak di wilayah kepulauan agar tetap memperoleh ijazah SMA.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Berikut laporan Davi Baba.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat 2,34 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,98%. Statistisi Madya BPS Provinsi Maluku Utara Evida Karismawati mengatakan perkembangan tingkat penghunian kamar menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu meski secara bulanan mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kunjungan tamu serta aktivitas perhotelan di daerah. Evida merincikan, penghunian kamar hotel bintang di Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 38,42%. Angka ini turun 1,44 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat cukup signifikan sebesar 9,91 poin dibandingkan Maret 2025 yang berada pada level 28,51%.
7: Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 20,32%, turun secara mantuman sebesar 1,33 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara year on year sebesar 2,34 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Tingkat penghunian kamar hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 38,42%, secara bulan ke bulan mengalami penurunan sebesar 1,44 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026, namun naik secara tahun ke tahun sebesar 9,91 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025.
6: Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Maret 2026 sebesar 17,3%. Capaian tersebut mengalami penurunan 1,31 poin dibandingkan Februari 2026, tetapi meningkat 1,47 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 15,56%. Selain tingkat hunian, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan non-bintang dan akomodasi lainnya di Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 1,35 malam. Angka ini meningkat 0,4 poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 1,32 malam dan naik 0,8 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,28 malam.
1: Euforia Piala Dunia mulai terasa hingga ke pelosok Maluku Utara. Antusias masyarakat bahkan disebut sudah terlihat dari kibaran bendera negara peserta hingga ramainya agenda nonton bareng. Berikut laporan reporter Wahyu Yahya.
8: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa ya, ada Argentina dan Belanda.
5: Demam Piala Dunia mulai menggema di Maluku Utara. Anggota DPR RI dari Maluku Utara, Ijudin Al-Qasem Kasuba mengatakan, antusiasme masyarakat menyambut pesta sepak bola dunia itu sangat tinggi, bahkan jauh sebelum pertandingan dimulai. Kondisi yang disampaikan Ijudin Kasuba dalam rapat dengar pendapat bersama TVRI, RRI, dan antara di Komisi 7 DPR RI pada Rabu siang. Ia menggambarkan suasana Maluku Utara yang mulai dipenuhi atribut negara peserta Piala Dunia. Menurut Al-Qasem, mulai dari wilayah Morotai hingga Kepulauan Sula, masyarakat sudah ramai memasang bendera negara favorit mereka.

0: persen.
1: Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 20,32%, turun secara month-to-month sebesar 1,33 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara year-on-year sebesar 2,34 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Tingkat penghunian kamar hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 38,42%, secara bulan ke bulan mengalami penurunan sebesar 1,44 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara tahun ke tahun sebesar 9,91 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025.
0: Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Maret 2026 sebesar 17,3%. Capaian tersebut mengalami penurunan 1,31 poin dibandingkan Februari 2026, tetapi meningkat 1,47 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 15,56%. Selain tingkat hunian, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan non-bintang dan akomodasi lainnya di Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 1,35 malam. Angka ini meningkat 0,4 poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 1,32 malam dan naik 0,8 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,28 malam.
2: Euforia Piala Dunia mulai terasa hingga ke pelosok Maluku Utara. Antusias masyarakat bahkan disebut sudah terlihat dari kibaran bendera negara peserta hingga ramainya agenda nonton bareng. Berikut laporan reporter Wahyu Yahya.
3: Dina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa ya, ada Argentina dan Belanda.
4: Demam Piala Dunia mulai menggema di Maluku Utara. Anggota DPR RI dari Maluku Utara, Ijudin Al-Qasam Kasuba, mengatakan antusiasme masyarakat menyambut pesta sepak bola dunia itu sangat tinggi, bahkan jauh sebelum pertandingan dimulai. Kondisi disampaikan Ijudin Kasuba dalam rapat dengar pendapat bersama TVRI, RRI, dan antara di Komisi 7 DPR RI pada Rabu siang. Ia menggambarkan suasana Maluku Utara yang mulai dipenuhi atribut negara peserta Piala Dunia. Menurut Al-Qasam, mulai dari wilayah Morotai hingga ke Kepulauan Sula, masyarakat sudah ramai memasang bendera negara favorit mereka.
3: Karena apa? Karena memang euforia di Maluku, ya Maluku Utara terkhususnya, sangat besar ya. Bapak Ibu bisa saksikan beberapa 4 tahun lalu bagaimana masyarakat menyambut Piala Dunia. Ya, bahkan sekarang sudah banyak, sudah ramai bendera-bendera negara peserta Piala Dunia sudah mulai berkibar ya, dari Morotai sampai ke Sula.
4: Tak hanya itu, budaya nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola internasional juga disebut sangat hidup di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Ijudin bahkan menyebut komunitas pendukung tim nasional Argentina menjadi salah satu yang paling ramai dan selalu dipadati warga saat pertandingan berlangsung. Atmosfer dukungan masyarakat disebut mampu menciptakan kemeriahan layaknya perayaan besar sepak bola dunia.
3: Di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa. Ya, ada Argentina dan Belanda, Ibu bisa saksikan. Ketika pertandingan yang lalu sangat...
4: Melihat tingginya animo masyarakat itu, Ijudin meminta TVRI dan RRI memberi perhatian lebih bagi wilayah Indonesia Timur dalam penyiaran maupun kegiatan nobar Piala Dunia. Ia menilai masyarakat di Maluku, Maluku Utara hingga Papua juga harus mendapat kesempatan merasakan atmosfer Piala Dunia secara maksimal melalui siaran publik yang merata. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan nobar juga diharapkan mampu menggerakkan pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal di berbagai daerah di Maluku Utara.
2: Saudara, warga Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan digegerkan dengan temuan sosok pemuda yang ditemukan gantung diri di pohon jambu air. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelani berikut ini.
5: Seorang pria muda berinisial RH, 20 tahun, warga Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah pohon jambu air di RT 014 RW 006 Kelurahan Kalumata Jumat pagi. Temuan tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang melihat sosok menyerupai bayangan hitam di atas pohon saat membersihkan halaman rumah. Saksi beranggapan bayangan yang dilihat tersebut adalah sosok gaib, sehingga disampaikan ke warga sekitar untuk memastikan informasi tersebut. Setelah kembali dan memastikan, warga mendapati sosok tersebut adalah seorang laki-laki yang diduga gantung diri, dan korban kemudian diturunkan dengan cara memotong tali menggunakan parang dan dievakuasi ke dalam rumah warga sekitar. Hal tersebut diakui langsung Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi RRI. Juru bicara Polres Ternate menyatakan hasil pemeriksaan awal dari dokter Rumah Sakit Bayangkara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dirinya juga mengakui tali yang digunakan memiliki panjang sekitar 126 cm dengan simpul hidup.
6: Di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan telah terjadi dugaan bunuh diri dengan cara gantung diri bertempat di salah satu pohon di mana rumah dari saudara Marwia Bayu beralamat di Kelurahan Kalumata RT 014 RT 006 Kecamatan Kota Ternate. Korban atas nama Wiyandi Marminto umur 20 tahun Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate.
5: Kasih Humas juga menyatakan keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian korban dan menolak untuk dilakukan otopsi dan menerima peristiwa meninggalnya korban sebagai musibah. Penolakan otopsi juga dituangkan dalam surat pernyataan resmi di Polsek Ternate Selatan.

0: eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan.
1: Potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar, namun pengelolanya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini diungkapkan Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu. Menurut Hamidin, ekonomi hijau mencakup seluruh sektor yang berkaitan dengan lingkungan, pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan potensi daratan dan lautan yang luas, Maluku Utara memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan mineral. Eksploitasi sumber daya tambang seperti nikel dan emas tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kerusakan lingkungan.
0: Sebetulnya potensi yang bisa diambil dari sektor pertanian atau perikanan ataupun mineral itu cukup besar. Hanya kemudian kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian ada hal yang kita kejar seperti misalnya hasil alam ya, seperti nikel, emas, dan mineral lainnya. Namun kemudian terjadi semacam eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan. Dan itu mungkin yang menjadi persoalan kita di wilayah Provinsi Maluku Utara atau di Indonesia secara umum.
1: Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang memang dapat menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek. Namun ketika produksi menurun, risiko pengangguran meningkat dan daerah menjadi rentan terhadap krisis pangan jika sektor pertanian tidak dikembangkan.
0: Di satu sisi, dari sektor lapangan kerja akan tumbuh pesat dan kemudian pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan seterusnya. Tapi kemudian kita akan berbicara ketika batas itu sudah selesai, maka pengangguran akan meningkat, ekonomi akan turun dan seterusnya, sehingga kemudian kita akan mungkin rawan pangan, kemudian mungkin tidak ada lagi pengembangan pertanian.
1: Ia tetap optimis di Maluku Utara mampu memperkuat sektor pertanian. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang membatasi aktivitas pertambangan agar pembangunan pertanian tetap berjalan. Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai menerima langsung aspirasi penyandang disabilitas dalam agenda reses di Salero, Kota Ternate. Pertemuan bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI itu membahas dorongan percepatan perda disabilitas hingga akses layanan publik yang inklusif. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
2: Kami diperlukan payung hukum yang kuat di tingkat daerah berupa peraturan daerah.
3: Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Rurai, menyerap aspirasi langsung di kalangan penyandang disabilitas saat menggelar reses di Salero, Kota Ternate pada Selasa malam. Dalam forum tersebut, politisi Partai Golkar itu memilih mendengar berbagai persoalan yang selama ini dihadapi kelompok disabilitas, mulai dari akses pendidikan, fasilitas umum, hingga pemberdayaan ekonomi. Menariknya, Iqbal turut menggunakan penerjemah bahasa isyarat agar peserta tunarungu dapat memahami jalannya dialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Langkah itu mendapat apresiasi dari peserta karena dinilai jarang dilakukan anggota DPRD saat melakukan reses. Dalam kesempatan itu, Iqbal menegaskan DPRD akan mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penyandang disabilitas yang telah diusulkan pemerintah daerah.
4: Untuk itu, kita berharap bahwa dengan adanya perda ini, tentunya akan memperhatikan semua aspek yang menjadi harapan dari mereka. Terutama di tempat-tempat seperti fasilitas umum, seperti pasar, seperti mal, seperti rumah sakit, maupun terutama terkait dengan pendidikan.
3: Iqbal mengatakan penyandang disabilitas baik tunarungu maupun tunanetra merupakan bagian dari tanggung jawab bersama yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Ia berharap perda yang nantinya disahkan mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Maluku Utara, Nurningsih, menyampaikan pentingnya payung hukum daerah untuk menjamin perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Menurut Ningsih, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara dan berhak memperoleh akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga fasilitas publik.
2: Kami diperlukan payung hukum yang kuat di tingkat daerah berupa peraturan daerah perda disabilitas.
3: HWD juga mengusulkan sejumlah poin penting dalam rancangan perda tersebut, di antaranya kewajiban penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas seperti ram, lift, dan toilet khusus, kuota kerja minimal 2% dari instansi pemerintah dan BUMN, serta 1% dari perusahaan swasta. Selain itu, HWD juga mendorong penguatan pendidikan inklusif melalui unit layanan disabilitas, peningkatan kualitas sekolah luar biasa di tiap daerah, hingga layanan kesehatan yang ramah disabilitas, termasuk tenaga medis yang memahami bahasa isyarat.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta sepekan Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Saya Sofyan Tugubu menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti warta sepekan untuk edisi hari Minggu, hari ini 17 Mei 2026, sudah disampaikan Sofian Tugupo. Anda masih bersama kami pagi ini di program yang satu, Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6 sekarang lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Di hari Minggu, sekali lagi hari ini ya 17 Mei, dan masih dalam suasana liburan di hari ini. Gimana suasana Anda di pagi ini? Walaupun pagi-pagi kota Ternate, aduh, so diguyur hujan lagi nih ya. Jadi Anda yang muda masih tidur, masih membaringkan tubuh Anda di tempat tidur, sudah lanjut saja tidurnya mumpung libur ya, tidak kemana-mana ya. Kalau ingin beraktivitas di pagi hari, sepertinya terganggu dengan turunnya hujan. Ya, biasanya kalau hari Minggu itu biasakan orang pergi olahraga begitu ya, jalan, jogging dan bersepeda, dan sesuai dengan yang sudah apa yang biasa Anda lakukan di hari Minggu lah. Tapi karena terganggu dengan turunnya hujan, hujan ini bukan cuma pagi ini, dari semalam ya kota Ternate diguyur hujan. Ya sudah berhenti mungkin sekitaran jam berapa ya semalam. Saya udah ketiduran jadi tidak tahu ya. Yang pasti pagi tadi juga sudah sempat gerimis saya kesini ya. Jadi pagi ini sudah kembali untuk di bagian Jalan Sultan Hairun sudah turun hujan deras kembali ya. Untuk Anda yang mungkin punya rencana hari ini ya, pasti lihat dulu cuaca seperti apa. Nanti kita berikan informasi cuaca untuk Anda nanti sebentar lagi. Baik, sambil mengiringi Anda pagi ini bersama program 1 di Ternate Pagi, kami iringi pagi Anda dengan lagu-lagu hiburan.

0: Ayo beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Update cuaca di hari ini Minggu 17 Mei 2026. Bagaimana kondisi untuk cuaca di seluruh wilayah di tanah air dan untuk Maluku Utara sendiri? Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG merilis peringatan dini hujan lebat di wilayah Indonesia pada hari Minggu di hari ini. Menurut BMKG sendiri, hanya sebagian wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang. Hal ini lantaran Indonesia sudah memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Berkurangnya tutupan awan di pagi hingga siang hari pada sejumlah wilayah membuat pemanasan permukaan berlangsung lebih intensif sehingga suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Kendati demikian, kelembaban udara yang cukup tinggi juga berpotensi memicu pembentukan awan hujan pada sore hingga di malam hari. Hal tersebut dikonfirmasi dengan masih adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang masih tercatat di sejumlah daerah pada periode yang sama. Di mana saja wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada hari ini, kita lihat dikutip dari peringatan dini hujan di Indonesia dari BMKG sendiri di hari Minggu. Untuk wilayah-wilayah yang akan turun hujan sedang hingga lebat yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan. Sedangkan wilayah yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah. Yang berpotensi hujan sangat lebih ekstrim lagi yaitu Sulawesi Utara. Menurut analisis BMKG, potensi hujan lebat dan angin kencang disebabkan aktivitas monsun Australia yang diperkirakan sedikit melemah seiring peningkatan aktivitas Madden Julian Isolation atau MJO pada periode fase 3. Kondisi ini membuka peluang masuknya masa udara yang lebih lebat, sehingga kandungan uap air di sebagian wilayah Indonesia bagian selatan dapat kembali meningkat di hari ini, ya, mulai dari Sabtu hingga Minggu ini. Dan meskipun demikian, secara umum pola monsun Australia masih tetap berperan dalam mendukung berlangsungnya awan musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia. Sementara itu, aktivitas MJO secara spasial diperkirakan melintasi sebagian wilayah Sumatera, Sulawesi sebagian selatan, dan Papua. Selama sepekan ke depan, dinamika atmosfer di Indonesia juga masih dipengaruhi oleh beberapa fenomena gelombang tropis. Sebagai contoh, gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur diprediksi aktif sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Sedangkan gelombang Rossby Ekuator yang bergerak ke arah barat diperkirakan aktif di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Di sisi lain, sirkulasi siklonik juga diprediksi terbentuk di sekitar Selat Karimata, Selat Makassar bagian selatan, dan Laut Sulawesi. Keberadaan ini sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvolensi yang bermanjang di sekitar pusat sirkulasi siklonik tersebut. Berdasarkan perkiraan cuaca di atas yang tadi sudah kita berikan, BMKG menghimbau agar masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Jadi mengingatkan bagi pengendara kendaraan bermotor juga perlu waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan petir dan juga angin.

kencang yang berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan. Selain itu juga masyarakat dihimbau mewaspadai potensi pohon atau dahan tumbang, baliho roboh, genangan dan sembaran petir saat hujan disertai angin kencang dan petir terjadi. Baik, untuk Maluku Utara juga hari ini dari semalam ya diguyur hujan hingga pagi ini. Hari ini 17 Mei juga dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate melaporkan pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi, Sanana, dan sekitarnya. Beralih ke siang dan sore umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasilei, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya dengan suhu udara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 75 sampai dengan 100%. Angin bertiup dari timur ke barat laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca yang perlu Anda waspadai, yaitu potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Ternate, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Sovivi, Tidore, Taliabu, dan sekitarnya. Informasi gelombang 0,25 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang harus terus diwaspada juga potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Itu dia informasi cuaca yang kita update hari ini untuk Anda di Minggu 17 Mei 2026. Sekali lagi ya, selain untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi cuaca buruk yang terjadi di Maluku Utara juga, hati-hati untuk Anda para pengendara, terus mewaspadai potensi pohon ataupun dahan tumbang, baliho roboh, genangan dan sembaran petir saat hujan disertai angin kencang jika petir terjadi. Baik, saya akan kembali memberikan informasi-informasi lain di pagi ini bersama program 1 untuk Ternate Pagi.

0: Sari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi kami bagi, dua informasi olahraga. Kita ke informasi pertama, bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami FC ini tersebut mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Ball MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina tersebut terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Sejak bergabung bersama Inter Milan Miami, Messi menjadi sosok berpengaruh yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global. Kehadiran Messi ini juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir ini. Dengan catatan 11 gol dan 4 assist, Messi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Produktivitas tinggi tersebut membuat Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini. Persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Beberapa pemain juga lain tampil memproduktif terus menempel perolehan gol Messi sepanjang musim kompetisi berlangsung tahun ini. Satu informasi olahraga kembali, Maluku United bermain imbang dengan Persija Tangerang pada laga pekan ke-33 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Kiara semalam. Tim tamu yang menciptakan peluang pertama pada menit ke-4 lewat Ahmad Nur Hadianto mencetak gol lebih dulu, yaitu melalui Andriana Saputro. Pemain pemuda Persija itu memutaskan peluang dari jarak dekat setelah menerima umpan tendangan bebas dari Pablo Canet. Setelah itu Maluku berupaya membalas Yakob Sayuri, Yance Sayuri dan David Da Silva yang sempat mengancam gawang Igor Rodriguez. Skuad Pendekar Cristande mencuri kesempatan lewat sepakan balik. Andriano berpeluang mencetak gol pada menit ke-32, namun penyelesaian akhirnya hanya membuat bola mengenai jaring gawang. Usaha keras Maluku United mencetak gol kembali menghadirkan peluang pada menit ke-43 lewat sepakan Yakob Sayuri yang ditipis Igor. David Da Silva yang berupaya mengejar bola. Dan Malut juga Persija saling balas serang pada babak kedua. Gustavo Frans nyaris mencetak gol bunuh diri pada menit ke-59. Undulan gawang gagal diantisipasi dengan baik oleh M. Ridwan yang justru maju merunjuk bola bergulir di samping gawang Maluku United. Usaha keras dari Maluku United dan Persija melepaskan serangan tidak berkunjung gol. Da Silva, Yakub, Siro Alves, Yance hingga Dimas Darajat menjadi tumpahan Malut. Sementara Pablo Ganet, Ajit Elska dan Esal Sahrul mencoba peruntungan. Peluangnya ada mengguat dalam malam semalam bersama tim Maluku United. Pada masa injury time, wasit Yudi berkomunikasi dengan wasit VIR mengecek hotspot Pablo Ganet. Di kompleti, Yudi memutuskan tidak ada penalti. Skor akhir 1-1, Maluku United dan Persija harus puas berbagi angka. Sementara di laga lain yang berlangsung bersamaan, Persisolo menang 1-0 atas Dewa United di Stadion Mahatan berkat gol Luka Domenic pada menit ke-76. Demikian lintas informasi pukul 7 pagi ini.

Mati pagi ini beringar dengan lagu-lagu yang kami persembahkan di hari libur hari ini Minggu 17 Mei 2026. Baik, dan ini sepertinya hujannya sudah mulai berhenti ya. Jadi kalau Anda yang punya kesempatan untuk menikmati suasana pagi ini sambil berolahraga boleh sih ya. Dan pendengar, sebentar juga kami akan menyiarkan langsung jalannya ibadah Minggu pagi untuk edisi di Minggu 17 Mei hari ini langsung dari gereja Katolik ya, Willy Brodus Katolik. Nah, tepatnya nanti sebentar sekitaran di jam 7 lebih 30 menit ya, sekitar itulah ya. Nanti Anda bisa ikuti untuk Anda umat Kristiani dan umat Katolik dimanapun Anda berada ya. Sebentar nanti kami akan menyiarkan langsung jalannya ibadah Minggu pagi, sekali lagi langsung dari Gereja Santa Willy Brodus Katolik. Masih dengan lagu-lagu menemani waktu pagi Anda.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah kita informasikan sebelumnya pendengar, dan selanjutnya kita akan ikuti jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Santa Willy Brodus Katolik. Dari Studio Pro 1 sekali kami ucapkan untuk umat Kristiani, selamat beribadah.

Santo Yusuf, teladan dan pelindung para pecinta hati kudus Yesus, doakanlah kami. Santa Margareta Maria, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi.

Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang terkasih, hari ini kita memasuki doa novena Pentakosta hari ketiga. Dan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita akan bawa setiap pergumulan-pergumulan, harapan dan cita-cita, niat yang kita bawa kepada Tuhan melalui doa novena Pentakosta hari ketiga dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita juga berdoa dalam perayaan Ekaristi Kudus ini bersama dengan keluarga Wahyono, mendoakan 40 hari meninggalnya almarhumah ibu terkasih Ibu Felicitas Tumina. Semoga Tuhan mengampuni akan segala dosa-dosanya dan memberikan tempat abadi bersama para kudus di surga. Juga dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita berdoa dan bersyukur bersama dengan Saudari Tasya untuk usaha-usaha yang sementara dirintis di Ternate. Dan juga kita berdoa bersama dengan adik William untuk usaha dan pekerjaan yang sementara dilaksanakan di Dubo. Kita persembahkan misi kudus pagi ini juga bersama dengan Ibu Merlin Oi. Juga kita persembahkan misa kudus bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat Tuhan bersama dengan Ibu Tinceri Tanubun. Kita juga berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Foni untuk usaha pekerjaan yang sementara dijalankan saat ini. Juga dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita berdoa untuk keluarga Bapak Marius, keluarga Bapak Bono. Kita berdoa juga untuk para donatur yang ada di paroki yang senantiasa hadir, terlibat, turut membantu dan mendukung setiap rencana dan pekerjaan di paroki ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga mereka. Kita juga berdoa bersama dengan keluarga Ibu Shirley Laos Cowanda untuk anak-anak, untuk Bapak Benny Laos yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga kita persembahkan misa kudus pagi ini, kita berdoa bersama dengan seseorang untuk niat maksud-maksud khusus. Dan kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan hidup pribadi kita masing-masing. Dan mari kita siap hati dan diri untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus Minggu Paskah ke-7. Dan secara khusus hari ini, seluruh perayaan ini akan disiarkan secara langsung melalui RRI Kota Ternate.

Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan

Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara dan Saudari, para suster umat beriman yang terkasih, pendengar setia RRI Kota Ternate yang sangat kami kasihi. Hari ini liturgi Gereja Katolik Sejagat memasuki hari Minggu Paskah yang ketujuh, dan hari Minggu ini juga dijadikan sebagai hari komunikasi sedunia yang ke-60. Kita memasuki hari ketiga doa Novena Pentakosta, dan tema hari ketiga ini ialah memohonkan roh nasihat untuk kita semua. Yesus secara khusus dalam Injil hari ini menyapa kita sekalian. Yesus mendoakan kita agar kita selalu bersatu, bersekutu dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Mari umat beriman yang terkasih, kita bawa setiap doa, pergumulan-pergumulan hidup, rencana dan perjalanan kita, semuanya mari kita satukan dan kita persembahkan kepada Kristus sang sumber komunikasi yang sejati, agar kita mampu menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid, sebagai warga gereja Katolik yang sejati dalam kata, tindakan, dan perbuatan. Agar segala doa, niat, dan permohonan kita berkenan di hadapan Tuhan, maka mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita butuh jamahan, rahmat, dan kasih pengampunan dari Bapa, agar kita senantiasa selalu ada dan layak di hadirat-Nya. Mari kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa bersama. Doa saya mengaku. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dan pikiran yang berkata dengan perbuatan dan yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal.

Mari kita memohon kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Datanglah kepada kami, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. Bersama-sama, ya Allah.

0: Ya Allah, kami percaya bahwa juru selamat manusia telah bersatu dengan Engkau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon teristimewa pada hari komunikasi sosial dengan Nabi ini. Semoga kami boleh merasakan bahwa ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman, seperti dijanjikannya, dan membuat kami senantiasa dikuatkan untuk berbicara dari hati ke hati menurut kebenaran dan kasih-Mu. Dengan mata Yesus Kristus terang menghadapkan kami yang bersama dengan Engkau dalam alam serasa Tuhan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sesudah terdiri kita mendengar dan menurunkan firman Tuhan.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menduduk. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.

Ilana mini urmana tu kada sa

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan pembelian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika disita karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah Putramu, supaya Putramu memuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikku adalah milikku. Dan aku dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara dan saudari, para suster, umat beriman yang terkasih dan pendengar setia dari kota Ternate yang dikasihi Tuhan. Saat membaca Injil hari ini, ada sesuatu yang menyentuh hati. Yesus berdoa, dan lebih mengharukan lagi karena ia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi ia berdoa untuk kita, untuk murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka supaya mereka semua bersatu. Saudara teman yang terkasih, doa ini lahir dari hati Yesus yang begitu dalam. Yesus tahu bahwa dunia yang akan ditinggalkannya adalah dunia yang penuh dengan perpecahan. Dunia di mana orang saling mencurigai. Dunia di mana orang saling bermusuhan, bahkan saling menjatuhkan. Dunia di mana perbedaan seringkali menjadi alasan untuk menjauhkan, bukan untuk saling melengkapi. Jika kita melihat kehidupan harian kita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, maka doa Yesus ini sungguh-sungguh masih sangat relevan untuk kita. Kita melihat bahwa perpecahan bukan hanya terjadi di tingkat dunia, tetapi perpecahan juga terjadi di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Terjadi perpecahan dan benturan antar keluarga, di dalam keluarga. Terjadi perpecahan di dalam lingkungan. Terjadi benturan dan perpecahan di tempat kita bekerja, di lingkungan kerja. Bahkan dalam kehidupan menggereja saat ini, tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kadang ada kata-kata yang melukai. Kadang ada sikap yang sulit diterima. Kadang ada perbedaan yang begitu besar sehingga membuat kita menjaga jarak dengan orang lain. Umat beriman yang sangat kami kasihi, pendengar setia RRI Kota Ternate, dimanapun Anda berada, di tengah kenyataan seperti ini, Yesus yang kita imani, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji, Yesus yang menjadi dasar dan landasan pijakan perjalanan hidup iman kita, hari ini tidak memberi kita sebuah teori persatuan. Yesus tidak memberi, tetapi dia memberikan dirinya sendiri sebagai sumber persatuan dan kesatuan di antara umat manusia. Yesus berkata, "Aku datang untuk mempersatukan dan membawa kita kembali kepada Bapa dan menjadikan kita semua satu keluarga dalam kasih." Persatuan sejati tidak dimulai dari usaha manusia semata-mata. Persatuan harus dimulai dari hubungan dan relasi kita dengan Kristus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari umat beriman yang terkasih, semakin kita dekat dengan Kristus, semakin hati kita dibentuk oleh kasih-Nya. Dan ketika hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya, kita akan melihat sesama dan orang lain dengan cara yang berbeda. Kita tidak melihat sesama atau orang lain sebagai ancaman dan saingan dalam kehidupan kita, tetapi kita melihat orang lain, sesama,
sebagai saudara dan saudari kita. Persatuan seperti yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Yesus, bukan sesuatu, bukan berarti semua harus sama. Tuhan Yesus tidak menghapus perbedaan. Ia justru menciptakan setiap orang dengan keunikannya masing-masing. Ada yang kuat dalam satu hal, ada yang unggul dalam hal lain. Ada yang memiliki talenta tertentu, ada juga yang memiliki karunia-karunia tertentu. Tapi semuanya itu tidak dipertentangkan satu dengan yang lain. Seperti tubuh yang memiliki banyak anggota, ada mata, ada tangan, ada kaki, semuanya berbeda, tetapi semua bekerja sama untuk satu tujuan. Begitu pesan Kristus, umat beriman yang terkasih. Masalahnya, kita sering terjebak untuk menyoroti perbedaan daripada persatuan. Kita lebih cepat melihat kekurangan orang lain daripada menghargai kebaikan mereka. Kita lebih mudah mengkritik daripada membangun. Dan itulah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini Yesus mengajak saudara dan saya, kita sekalian, untuk mengubah cara pandang kita terhadap sesama kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat lebih dalam bahwa di balik semua perbedaan ada satu hal yang mempersatukan seluruh umat manusia, yakni kasih Allah sendiri. Yesus juga berkata hari ini, peliharalah mereka dalam namamu. Ini berarti Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, kita dipanggil untuk tinggal bersama dengan Yesus, hidup dalam kebenarannya dan berjalan dalam kasihnya. Karena tanpa itu persatuan yang menjadi doa Yesus, harapan Yesus dan cita-cita seluruh umat beriman tidak akan tercapai, saudara. Kita bisa menyatakan bahwa kita adalah bagian dari gereja, tetapi di saat yang sama kita memelihara kebencian, iri hati, dan hidup memecah belah dan menjadi perpecahan di tengah-tengah umat manusia. Ini bertentangan, Bapak Ibu, dengan doa Yesus sendiri. Sebenarnya hari ini kita semua diajak, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, bahwa kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan penghadir kasih bagi orang lain. Kita dipanggil menjadi jembatan, bukan tembok. Jembatan yang bisa dilalui orang lain, bukan tembok. Kita dipanggil untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan satu dengan yang lain. Hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk bertanya dengan jujur dalam hati kita masing-masing. Apakah kita menjadi sumber pemersatu dalam kehidupan kita? Dalam keluarga, di tempat tugas dan kerja, di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita melihat orang lain sebagai sesama dan saudari kita? Apakah kita sudah menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk membangun, bukan meruntuhkan? Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak dan mengundang kita sekalian untuk kembali kepada Kristus, sumber persatuan itu sendiri. Mari kita membuka hati agar dibentuk oleh kasihnya, supaya melalui hidup kita doa Yesus sungguh terjadi. Mari kita menjadikan diri kita sebagai sumber berkat rahmat melalui sikap dan perilaku, melalui kata-kata kita yang menyenangkan,
melalui sisi negatif kita yang membuat orang merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Karena ketika orang mengalami bahwa kita sungguh-sungguh mengutamakan dan mengupayakan persatuan, kekudusan dan kesetiaan dalam kebenaran, maka orang sungguh-sungguh percaya bahwa kasih Allah memang nyata melalui hidup kita dan diri kita. Dan dalam semangat inilah esensi komunikasi ilahi, yakni membangun persatuan dalam kasih Allah semakin nyata dan terwujud. Itulah doa kita bersama hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri dan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,

0: Kita bersatu dalam doa umat. Umat beriman yang terkasih, Allah Bapa sungguh memperhatikan kita. Sampai dengan penuh kasih Ia berbicara kepada kita melalui Yesus Putranya menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui Putranya Yesus.
1: Semoga seluruh gereja dengan hati terbuka dan ramah mendengarkan suaramu dan membicarakan kebaikanmu, entah secara langsung ataupun melalui media komunikasi sosial, agar semakin banyak orang merasakan kehadiran dan kepedulianmu. Marilah bagi para pekerja dan pewarta media komunikasi, semoga mereka yang terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial memperoleh bimbingan dan berkat Tuhan agar semakin sanggup menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi paroki Santo Willibrordus Ternate, semoga berkat Allah membimbing, menyertai, dan memberkati seluruh umat di paroki Santo Willibrordus Ternate ini, agar hubungan dengan Tuhan dan sesama semakin erat melalui doa pribadi maupun bersama, dan semoga seluruh umat paroki mampu menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan berkat bagi para donatur yang berada di paroki ini maupun di mana saja berada, agar dengan hati tulus mereka dapat membantu sesama yang membutuhkan, dan semoga kebaikan hati mereka adalah ajakan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama lewat karya-karya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita yang hadir di sini merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia semakin sadar akan tugas perutusan kita dan giat untuk berbicara dengan hati dalam kasih dan kebenaran. Marilah kita mohon.
0: Tundukkanlah kepalamu di hadapan Tuhan dan sampaikanlah setiap doa, niat permohonan, pergumulan, harapan, dan rencana-rencana hidup pribadi dari keluarga kita masing-masing.

0: Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami.
0: Umat dimohon duduk. Dalam perayaan Ekaristi Kudus Minggu Paskah ketujuh, kita berdoa secara khusus bersama dengan keluarga Wahyono, mendoakan 40 hari dipanggilnya menghadap hadirat Tuhan almarhumah ibu terkasih Ibu Felicitas Tuminah. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan tempat abadi baginya. Semoga iman, kesaksian hidup dan pengorbanan yang telah ia tunjukkan bagi keluarga dan bagi sesama mengantar dia untuk menikmati kehidupan abadi bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Secara khusus kita berdoa bersyukur bersama Tasya mensyukuri segala anugerah, rahmat dan berkat Tuhan yang ia bersama keluarga terima sepanjang ini. Tersimia atas rahmat, perlindungan dan tuntunan Tuhan dalam usaha-usaha yang sementara dilaksanakan, dijalankan di Ternate. Semoga Tuhan menjauhkan segala sesuatu yang menjadi halangan dan rintangan. Tuhan mengirimkan berkat dan rezeki dan kebahagiaan untuk segala usaha-usaha dari hari ke hari. Marilah kita mohon. Juga kita berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara adik William, mensyukuri segala berkat Tuhan yang ia terima dan melalui usaha-usaha yang saat ini dikerjakan dan dijalankan di Dobo. Semoga Tuhan senantiasa menjauhkan segala sesuatu yang menjadi halangan dan rintangan. Tuhan membuka berkat dan rezeki melimpah dan menjauhkan serta memberikan rahmat-rahmat dan kebahagiaan serta berkat-berkat yang ia butuhkan untuk kelancaran demi suksesnya usaha-usaha ini. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan Ibu Merlin Oi untuk usaha-usaha yang sementara dilaksanakan, terutama untuk keluarga, untuk anak-anak. Semoga damai sejahtera kebahagiaan surgawi senantiasa dirasakan dan dialami oleh keluarga dari hari ke hari, terutama untuk anak-anak dan masa depan. Serta mohon keselamatan jiwa untuk suami terkasih Beni Tanda yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Marilah kita mohon. Kita berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Tince Retanobun, bersyukur atas berkat Tuhan yang diterima keluarga, suami istri, anak-anak, pekerjaan-pekerjaan dan usaha yang sementara dijalankan. Terutama usaha perhubungan di motor, semoga semua berjalan dengan baik, lancar. Tuhan menjauhkan segala sesuatu yang menjadi halangan dan rintangan, dan melalui usaha ini keluarga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan keluarga Ibu Foni untuk usaha pekerjaan untuk anak-anak, teristimewa segala rencana yang hendak ia laksanakan pada bulan-bulan ini. Marilah kita mohon. Kita juga ingat dan kita berdoa untuk keluarga Bapak Maris dan Ibu dan anak-anak. Semoga keluarga selalu diberkati oleh Tuhan dan setiap rencana hidup mereka selalu membawa kesuksesan. Serta kita mohon anugerah, rahmat dan berkat Tuhan juga bagi keluarga Bapak Bono, Ibu dan anak-anak, dan juga rencana-rencana hidup keluarga. Teristimewa kita mohon berkat, perlindungan dan tuntunan untuk Bapak Bono dalam tugas pelayanan dan pengabdian baik di Jayapura maupun di Maluku Utara. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan seseorang yang bersyukur atas segala anugerah, rahmat dan berkat Tuhan yang ia terima. Semoga Tuhan senantiasa membuka jalan untuk masa depan yang membahagiakan, kesuksesan dalam usaha dan rencana serta pekerjaannya. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Sherly Laos Cowanda untuk anak-anak. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga, membuka jalan, berikan kesehatan, kebahagiaan dan damai dalam kehidupan keluarga, usaha untuk anak-anak dan pekerjaan. Semoga doa Bunda Maria senantiasa membimbing dan menuntun Ibu Seri dalam kepemimpinannya untuk mengantar dan membawa masyarakat Maluku Utara untuk mengalami damai kebahagiaan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesabaran dan kesetiaan serta kebijaksanaan dalam kepemimpinan maupun dalam menghadapi tantangan-tantangan. Serta mohon keselamatan jiwa untuk suami terkasih, ayah terkasih Bapak Benny Laos yang sudah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Secara khusus kita berdoa bagi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi umat yang ada di paroki ini, yang atas rupa-rupa cara selalu hadir, terlibat, mengorbankan waktu dan tenaga, maupun memberikan apa yang mereka miliki untuk kelancaran setiap pekerjaan dan rencana paroki ini. Semoga damai, sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita surgawi senantiasa melimpah turun atas kehidupan keluarga mereka masing-masing, anak-anak mereka, usaha, pekerjaan mereka. Semoga doa dan perlindungan Santo Willibrordus senantiasa membimbing keluarga-keluarga ini atau pribadi-pribadi yang atas rupa-rupa cara senantiasa terlibat. Semoga Tuhan selalu memberikan, membuka jalan untuk setiap usaha mereka, memberikan petunjuk, kekuatan, ketabahan dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup, serta memberkati masa depan anak-anak mereka. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan menolong keluarga-keluarga pribadi-pribadi ini dari segala mara bahaya, sampar dan penyakit. Marilah kita mohon. Ya Bapa, dengan Roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja, perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan Roh Yesus, dan sudilah Engkau mendengar dan mengabulkan setiap doa permohonan dan syukur yang kami bawa, sebab kami berdoa dan memohon dalam keyakinan iman yang sungguh bahwa Engkau selalu hadir bersama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan yang hendak dan Dia menyesal kami menghadap pada-Mu, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan berkat.

Doalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan serta doa niat permohonan dan intensi misa pagi ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, terimalah doa-doa umatmu bersama persembahan roti dan anggur ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan pada hari komunikasi sosial sedunia ini, Engkau perkenankan kami memasuki kemuliaan surgawi dan mempersatukan diri dengan persembahan putramu, Yesus Kristus, yang menjadi pengantara dan teladan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita siap doa syukur agung gereja yang ketiga.

Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut, telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong dia. Pengantara

Kita bersatu dalam doa sukaragung gereja yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putera-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Willibrordus pelindung gereja dan umat paroki ini, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo XIV, Uskup kami Monsinyur Senongutra, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan

damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup

semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sambut mengatakan kepada kehidupan yang baru. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan kehendak Tuhan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan. Berkat tubuh dan darah-Mu yang aku disini. Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Mari kita siap hati dan diri. Kita masuk pada doa mohon karunia Roh Kudus. Novena Pentakosta, doa Novena Pentakosta hari ketiga. Kita hening sejenak dan secara pribadi mari kita serahkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha pekerjaan kita kepada Tuhan. Seraya memohonkan karunia-karunia Roh Kudus untuk keluarga kita masing-masing.

dari dunia ini dan hanya menginginkan hal-hal yang abadi. Berikanlah aku roh pengertian untuk mencerahkan pikiranku dengan cahaya kebenaran ilahimu. Berilah aku roh nasihat agar aku dapat selalu memilih cara yang paling pasti untuk menyenangkan engkau dan mendapatkan surga. Berilah aku roh keperkasaan agar aku dapat memikul salib bersamamu dan memiliki keberanian untuk menghadapi semua rintangan yang menghalangi keselamatanku. Berilah aku roh pengenalan agar aku dapat mengenal Allah dan mengenal diriku sendiri dan bertumbuh dalam kekudusan. Berilah aku roh kesalehan agar aku boleh menemukan bahwa pelayanan kepada akan aku akan Allah, supaya aku penuhi dengan cara hormat, penuh kasih terhadap Allah, dan takut untuk tidak menyenangkannya dengan cara apapun. Bantulah aku ya Tuhan untuk menjadi salah satu dari